0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hit persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Tulus, Teh Hijau.

FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu Gary Gani. Sesaat kau hadir teman Bro 2, salah satu lagu yang tadi sudah di request sama Shanum. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung pagi hari ini barengan sama aku Vina Muviana. Dan terima kasih juga tadi ada Maya pengen diputri lagunya James Arthur yang A Thousand Years. Boleh habis ini kita mainkan lagunya buat Maya. Terima kasih banget ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan juga terima kasih tadi ada Sari pengen diputri lagunya Sabrina Carpenter yang Tears. Juga udah kita siapkan lagunya buat kamu. Thank you buat teman Bro 2 yang udah ikutan gabung pagi hari ini barengan sama aku Vina Muviana ya. Kita masih akan jalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Bro 2 dan nemenin kamu juga yang lagi menikmati hari Minggu yang kayaknya hari Minggu ini jadi hari Minggu yang udah mulai ramai ya. Karena banyak banget aktivitas di Yogyakarta di minggu pertama bulan Oktober 2026 teman Bro 2. Selain ada Malioboro Run juga nih, ada beberapa acara yang mungkin bisa banget kamu datengin teman Pro 2 ya. Di salah satunya tuh acara Jogja Art and Books Festival teman Pro 2. Ini kalau kamu suka sama yang namanya buku, terus lagi pengen cari buku baru karena kebetulan punya wishlist gitu ya. Kalau bisa sih satu bulan tuh satu buku atau kayak satu bulan dua buku. Nah mumpung nih lagi ada festivalnya teman Pro 2, kamu bisa mampir ya di Deratan setiap jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Acaranya gratis dan kamu bisa datang ke sana. Dan ini akan berlangsung sampai nanti tanggal 12 Oktober 2026. So buat kamu yang mau join ke sana bisa banget teman Pro 2 ya. Boleh ajakin siapapun. Kalaupun misalnya kamu lebih nyaman sendirian juga gak apa-apa. Karena kebetulan hari Minggu tuh juga lagi waktunya buat quality time sama diri sendiri. Atau kayak bisa dibilang kayak me time. Nah boleh tuh mampir ya ke Jogja Art Books and Festival di Deratan teman Pro 2 ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

istirahat sebentar sebelum memulai semuanya kembali, ya kan? Jadi siapa yang hari Minggu ini mau jalan-jalan, semoga perjalanan kamu menyenangkan teman berdua ya. Dan pastiin juga sih, semoga cuaca hari ini bersahabat sama semua agenda kamu yang rasa-rasanya itu bakalan di outdoor semua teman berdua. Don't worry, habis ini Vina bakalan kasih tau kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini teman berdua. Aku bakalan update informasinya barengan sama para kirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang bakalan kasih tau kamu gimana nih cuaca di Yogyakarta pagi hari ini teman berdua ya. Kalau dari prediksi aku sih kayaknya bakalan cerah ya. Konsepnya udah jadi cenayang. Yaudah deh, nanti kita update lebih detailnya teman berdua ya, barengan sama perakirawan dari BMKG yang bakalan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Habis ini aku bakalan update infonya buat kamu.

0: Waktunya kita update informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dan kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Harry.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Minggu 4 Oktober berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Secara umum kondisi cuaca di wilayah DIY pada pagi hari hingga siang dan sore hari cenderung cerah berawan. Untuk malam hari cenderung berawan dan dini hari cenderung cerah. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 92%. Angin cenderung bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan wilayah daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perkirawan Anang Ariana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 7 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 27 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk perakirawan Heri yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Anang Ariana yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiraan cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Sekian info cuaca hari ini.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Vina Moviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 8, waktunya aku buat ajakin kamu ikutan gabung pagi hari ini di jamu. Jamnya lagu kamu, Vina udah siapin 5 lagu teman Pro 2. Aku punya lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Nanti kamu tinggal tentuin dari 5 lagu ini pengen dengerin 3 lagu yang mana teman Pro 2. Dan 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Oke. Okay? So, pagi hari ini teman Pro 2, aku udah siapin lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, ada Denny Cesar with Who Knows, Reality Club Anything You Want, ada juga Olivia Rodrigo with Stupid Song, dan juga ada Bilal Indrajaya Niscahya. Yes, ini dia lagu yang sudah aku siapin buat kamu pagi hari ini teman Bro 2. Dan kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Oke, okay? Kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau boleh juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA, dan kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja. Ya, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Itu baru aja mendapatkan penghargaan dari MTV Video Music Award 2026 Teman Pro 2 ya, dimana total kemenangan karir Taylor Swift di ajang Video Music Award MTV ini Teman Pro 2 mencapai 33 penghargaan. Dan bisa dibilang kalau sekarang Taylor Swift ini melampaui rekornya Beyonce Teman Pro 2 yang jadi artis dengan kemenangan terbanyak sejarah Video Music Award MTV Teman Pro 2. Wuh, congratulations buat Taylor Swift ya. Kalau yang satu ini juga baru aja mendapatkan sebuah komentar yang sangat baik Teman Pro 2 ya, karena film karya dari Joko Anwar, Ghost in the Shell Teman Pro 2 yang rilis tahun ini atau tahun lalu ya, terus tiba-tiba aku lupa. Itu baru aja mendapatkan rating sempurna 100% dari Rotten Tomatoes Teman Pro 2 dari 22 review kritikus film per 3 Oktober 2026. Karena memang film Ghost in the Shell-nya Joko Anwar ini tuh sempat tayang terbatas di beberapa negara Amerika Teman Pro 2 ya. Salah satunya di US Central, US West, dan juga US East Teman Pro 2 ya. Kemarin tuh sempat tayang di tanggal 2 Oktober 2026. Aku gak tahu deh apakah masih tayang atau apakah sudah selesai gitu ya. Karena tadi sempat aku baca memang ini salah satu film yang tayang terbatas di Amerika Serikat Teman Pro 2. Tapi yang menariknya adalah film ini malah mendapatkan 100% ratingnya dari Rotten Tomatoes Teman Pro 2. Buat orang yang udah nonton sih katanya film ini emang bagus banget Teman Pro 2. Cocok nih buat teman kamu di weekend ini Teman Pro 2 ya. Kalau gak salah kan sekarang filmnya Ghost in the Shell ini sudah tayang di salah satu OTT, which is kamu bisa nonton filmnya Teman Pro 2 ya. Kalau nonton filmnya Joko Anwar tuh emang paling seru ditontonnya bareng-bareng, yakin deh. Dan aku tuh juga termasuk salah satu yang suka sama karyanya Mas Joko Anwar Teman Pro 2 ya, mulai dari Pengabdi Setan, Wanita di Tanah Jahanam, dan masih banyak lagi. Aduh, kalau ngomongin Ghost in the Shell sih emang salah satu film yang epic Teman Pro 2. Mungkin boleh kamu tonton di weekend ini barengan sama teman kamu ya kan. Apalagi kemarin tuh belum sempat nonton di bioskop. Sekarang

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodware Weekly Hits.

kamu ya. Vina udah siapin 5 lagu dan kamu tinggal tentuin aja nanti lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini. 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 nanti bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit ya. Aku udah siapin ada Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, ada Denny Cesar with Who Knows, ada juga Reality Club Anything You Want, dan juga ada Olivia Rodrigo Stupid Song, dan Bilal Indrajaya Nih Cahya. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin di sesi jamu, jamnya lagu kamu, dan teman Pro 2 tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau teman Pro 2 bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Eyalah, mobil tok sing larang. Deso we. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iya, iya.
1: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

This is Salma Salsabil, teman Pro 2. Maha benar, single terbaru dari Salma Salsabil yang sekarang sudah ada di playlistnya Pro 2 Jogja. Dan kalau kamu suka sama lagu ini, boleh di request terus ya, biar segera masuk di chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Anyway, kita bacain dulu teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di jamu, jamnya lagu kamu. Tadi aku udah siapin 5 lagu ya. Ada Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Danny Cesar, Who Knows. Ada juga Reality Club, Anything You Want. Olivia Rodrigo with Stupid Song. Dan juga ada Bilal Indrajaya, Nih Cahya. Thank you buat kamu yang udah WhatsApp di 08 11251 1025. Ada Tri, hai, selamat pagi. Lagu yang dipilih ada Ariel, Reality Club sama Olivia Rodrigo. Kemudian ada Rini Dipakem, halo, selamat pagi Rini. Lagu yang dipilih ada Reality Club, Anything You Want, Olivia Rodrigo, Stupid Song, dan juga ada Bilal Indrajaya with Nih Cahya. Setelah itu ada Sania yang pilih lagunya Bilal Indrajaya, Reality Club sama Olivia Rodrigo. Habis itu terima kasih ada Shanum yang vote lagunya Reality Club, Anything You Want, Bilal Indrajaya sama Olivia Rodrigo. Dan terima kasih ini ada Siska yang vote lagunya Olivia Rodrigo sama Bilal Indrajaya. Terakhir terima kasih ini ada Anwar yang pilih lagunya Reality Club, Anything You Want. Thank you buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. So, 3 lagu yang bakalan aku puterin buat kamu. Ada Olivia Rodrigo, Stupid Song. Ada juga Reality Club, Anything You Want. Dan juga Bilal Indrajaya, Nih Cahya. 3 lagu ini spesial aku puterin buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luwe atok, kenal Jogja luwe jeruk.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

aja teman terbaik kamu. Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you banget buat kamu tadi yang sudah ikutan gabung di jamu. Jamnya lagu kamu, 3 lagu favorit kamu sudah aku puterin semuanya teman Pro 2 ya. Mulai dari Stupid Song-nya Olivia Rodrigo, habis itu ada Reality Club dan juga Bilal Indrajaya. Thank you so much buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan yang pasti aku pagi hari ini gak akan sendirian lagi teman Pro 2. Happy aku tuh karena pagi ini aku bakalan ngobrol barengan sama salah satu komunitas surfing di Parangtritis sama Pro 2 di Mlakuneng Jogja pagi ini. Aku tuh sebenarnya udah tahu ada surfing di Parangtritis, cuma aku masih selalu bertanya-tanya, amankah surfing di Parangtritis? Karena kan setiap wisatawan yang mau datang ke pantai Parangtritis kan selalu mendapatkan himbauan jangan sampai berenang mendekati rip karang atau palung laut teman Pro 2. Tapi tadi aku sempat ngobrol sedikit sama teman-teman aku dari komunitas surfing Parangtritis teman Pro 2. Mereka bilang sih aman, tenang aja karena ada trik-triknya. Nah nanti kita akan bahas lebih detailnya teman Pro 2 ya. Nanti kamu boleh tanya juga sama teman-teman aku yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Nanti kita akan bahas lebih detailnya teman Pro 2 di Mlakuneng Jogja. Ayo tulan Mlaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero di Mlakuneng Jogja.

0: Morning Jogja pagi hari ini teman bro 2. Tadi aku udah spill sedikit ya, kalau pagi hari ini tuh aku akan ngobrol barengan sama teman-teman aku yang demen banget sama surfing teman bro 2. Ternyata ya di Jogja tuh bisa loh surfing ya kan. Mungkin kalau kamu termasuk salah satu yang suka surfing teman bro 2, boleh besok ikutan join gitu ya. Atau mungkin gimana ya caranya bisa join, dan apakah surfingnya ini aman untuk semua usia atau ada kategori tertentu? Nah, kita akan lanjutin untuk ngobrolnya teman pro 2 ya pagi hari ini barengan sama Dolphin Parentality Surfing Club teman pro 2 atau DPSC pagi hari ini yang sudah hadir di studio pro 2 Jogja. Selamat pagi guys.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar semuanya, sehat?
1: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Aduh, sudah gimana surfingnya? So far menyenangkan. Kalau dari Bima,
1: untuk surfingnya? Ya, masih aktif terus.
0: Alhamdulillah. Yeah. Oke, sebelum kita tanya lebih detailnya, kita kenalan dulu kali teman Pro 2 ya. Jadi di studio Pro 2 Jogja pagi hari ini udah ada 3 teman aku yang mereka hadir dari Dolphin Parentality Surfing Club teman Pro 2. Dan yang menariknya, surprisingly, ini juga ada yang paling muda di antara mereka teman Pro 2 ya. Dan ketuanya, bukan ketua sih, ini boleh dibilang adalah yang paling lama ikut surfing teman Pro 2. Ada Bima Sepiawan. Hai Mas Bima.
1: Halo.
0: Yes, ini tadi yang sudah menyapa lebih dulu. Tadi sempat ngomong juga Mas Bima tuh udah 17 tahun teman Pro 2 surfing ya.
1: Kurang lebih. Start 2011 sampai sekarang.
0: 2011. Berarti kalau udah 17 tahun tuh udah hampir punya SIM C ya. Kalau yang ini juga udah mulai dari umur 5 tahun, ada ya?
2: Ya
0: 5
2: ya.
0: Tahun, ada Dava, halo ya, Dava. Boleh deketan sama mikrofonnya Dava?
2: Okay.
0: Yes, hai Dava.
2: Halo.
0: Gimana rasanya surfing udah hampir berapa tahun Dava?
2: Hampir 5 tahun.
0: Mm-hmm. So far apa rasanya surfing di Pantai Parangtritis?
2: Seru sih kak.
0: Seru?
2: Iya.
0: Oke, okay. Siapa sih dulu yang ngajakin Dava buat ikutan surfing?
2: Mas.
0: Oh kakak.
2: Ya.
0: Ah, temennya Mas Bima juga.
1: Ya, kebetulan masih saudara juga.
0: Oh masih saudara. Ya. Ah, jadi semuanya keluarga. Yuk kita surfing bareng ya. Kalau yang ini apakah juga masih dari keluarga? Ada Alfa. Hai.
3: Hai.
0: Hai Alfa. Ini boleh dibilang surfing paling muda nggak di DPSC?
1: Iya.
0: Paling muda. Dava usianya berapa sekarang Dava?
1: Alfa ya ini.
0: Oh sorry, Alfa berapa usianya?
3: 11
0: tahun. Ikutan surfing dari umur berapa?
3: 5 tahunan.
0: Oke, jadi gimana waktu surfing Dava? Dava lagi. Alfa happy atau ada rasa deg-degan ya?
3: Senang.
0: Senang. Ah, siapa dulu yang ngajakin Alfa buat surfing?
3: Ayah.
0: Oh ayah. Masih saudaraan sama Bima juga?
3: Masih.
0: Emang komunitas ini harus terahnya Mas Bima ya. Tapi boleh diceritain dulu kali ya Mas Bima, awal mula dari komunitas Dolphin Parangtritis Surfing Club ini gimana awal tumbuhnya gitu.
1: Untuk salah satu
0: Mas Bima, silakan.
1: Ayahnya Alfa ini kan salah satu seniornya dulu juga yang ngajarin saya juga.
0: Oke. Okay.
1: Untuk untuk surfing itu sebenarnya dari 2007 udah ada yang mencoba surfing, terus di 2009 sampai 2012 itu mulai banyak yang tertarik. Dan saya ikut berkecimpung di 2011. Itu mulai banyak regenerasi. Dan di 2012 kita coba bikin komunitas, yaitu DPSC.
0: Oke, okay. Dari awalnya berarti masih dari keluarganya Alfa, Bima sama Mas Dava ya, yang untuk komunitas itu berarti ya.
1: Yang beberapa senior sama ini masih ada. Lebih awal.
0: Terus apa yang akhirnya bikin Mas Bima tertarik untuk yuk cobain surfing gitu?
1: Karena yang awal itu pasti penasaran. Dan kedua kalau udah seneng biasanya pasti nagih sih.
0: Karena kan kalau misalnya kita ke Pantai Parangtritis itu kan selalu identik sama yang palung laut apa segala macam. Apa yang akhirnya bikin Mas Dava yaudah deh kita cobain gitu?
1: Apa ya, karena untuk pertama ya pasti tertarik karena yang senior lebih nyoba. Kayak penasaran juga karena kita biasanya cuma nonton dari TV. Kita penasaran juga pengen coba, ternyata cukup menarik. dan menagih juga ya
0: untuk nagih ya. Nagihnya tuh karena apa? Apa yang bikin ketagihan gitu?
1: Karena untuk proses berdiri kadang cukup gampang-gampang susah juga untuk balancingnya. Biasanya seperti itu.
0: Itu berarti butuh waktu berapa lama, Mas? Karena kan beberapa kali aku juga sempat lihat ya kayak video orang yang lagi belajar surfing, kayak ya kalau di dataran tuh berdirinya kan gampang ya di atas papan. Tapi ketika udah di air dan di laut itu kayak susah banget. Nah kalau Mas Dava, Mas Bima perlu berapa lama untuk akhirnya balancingnya itu?
1: Kalau dulu itu karena itu dulu kurang proper ya untuk boardnya, jadi nggak ada wedge. Harusnya kan ada beberapa perlengkapan untuk board itu lebih lebih baik ya kondisinya. Itu dulu saya nggak ada wedge juga, terus tali juga seadanya. Itu kurang lebih dulu sehari. Cuman kalau untuk kayak surflight, kita buka surflight juga untuk pengajaran pertama, pengenalan surfing pertama untuk bisa gampang berdiri itu, kita menyesuaikan boardnya. Kita pakai yang board lebih besar, biasanya itu nggak nyampe 1 jam atau 1 jam, biasanya lebih sudah bisa berdiri.
0: Oke, berarti butuh waktu berapa lama, Mas, akhirnya untuk balancingnya udah aman nih?
1: Bisa beberapa kali pertemuan apa ini udah bisa
0: aman.
1: Kadang tergantung basic bawaan kita olahraga apa, itu berpengaruh juga.
0: Oh gitu. Berarti
1: karena
0: apa,
1: lebih ke kuda-kuda juga ya lebih.
0: Berarti apa nih kalau misalnya kita pernah ikut olahraga apa, surfing nih aman gitu?
1: Kalau untuk mudah berdirinya mungkin di lari juga termasuk untuk kuda-kuda ya. Cuman nanti kalau untuk safety-nya untuk itu sambil berjalannya waktu kita belajar cari ombak, ini nanti feelingnya bisa ini cari sendiri.
0: I see. Jadi apa yang harus disiapin sama teman pro 2 kalau saya dia tuh pengen ikutan gabung surfing? Apa yang harus dipelajari dari awal sampai akhirnya nanti tuh bisa prakteknya tuh langsung di laut gitu?
1: Nanti mungkin kalau ada yang tertarik bisa langsung join atau hubungin nanti untuk prakteknya langsung di sana bisa.
0: Oke.
1: Untuk lebih apa ya, dari pengenalan ombak, pengenalan supportnya, terus untuk safety-nya nanti bisa ini langsung.
0: Nah, pengenalan ombak itu seperti apa berarti, Mas? Apakah kayak dikasih tahu ini jenis ombaknya tuh seperti ini, yang aman buat surfing seperti ini, atau seperti apa?
1: Ya, benar. Jadi kayak setiap ombak, setiap pantai itu punya karakter yang berbeda-beda. Untuknya Parang Tritis itu juga punya karakter yang tersendiri, kayak arusnya lebih kuat, terus ombaknya lebih bertubi-tubi. Mungkin untuk secara fisik mungkin lebih ekstra, cuman di pantai lain juga ada yang lebih tenang. Kita harus pelajari setiap pantainya, step by stepnya. Cuman kalau kita lagi di Parang Tritis, kita pengenalan di Parang Tritis itu karakternya seperti ini. Cuman nanti kalau udah cukup paham, nanti bisa sharing-sharing ke pantai lain juga masih bisa.
0: Oh gitu, jadi memang harus kenalan dulu sama karakter pantainya ya, dulu
1: yang kita
0: gitu
1: untuk mau belajar dulu paling enggak.
0: Berarti kalau misalnya mau surfing itu ada bulan-bulan tertentu gak sih, Mas? Kayak ini tuh bulan Oktober jadi bulan yang bagus nih buat surfing, atau ada bulan lainnya gitu?
1: Ya ada, jadi kalau di Jogja sendiri itu spesialis ombak yang gelombangnya pas baru kecil itu lebih bagus. Nah, nanti kalau di itu di bulan musim penghujan, mungkin November sampai Mei itu lebih bagus. Nanti di Juni sampai Agustus ke September biasanya mulai musim angin itu kurang bagus.
0: Oke.
1: Karena kalau surfing kan gelombang sama kontur pasirnya dan angin tadi yang berpengaruh untuk karakter ombak yang lebih bagus atau tidaknya.
0: Oke. Dan papan surfing itu juga jadi salah satu penentunya juga nggak sih, Mas?
1: Itu tergantung kayak kita lifestyle-nya mau yang seperti apa kayak. Jadinya sesuai ombak juga. Kalau ombak yang keras kita harus pakai yang board ini. Kalau ombaknya lebih jatuhnya lebih pelan, kita pakai yang seperti ini.
0: Oh gitu, jadi kayak papan yang kita pakai itu tergantung ombaknya seperti apa ya, gitu
1: bisa,
0: ya. Oh baiklah, berarti nggak asal sembarangan papan yang dipakai ya?
1: Bisa dipakai, cuman lebih kurang, mungkin kurang nyaman.
0: Oke.
1: Karena ada basic board seperti ini untuk ombak yang karakter seperti ini.
0: Berarti menyesuaikan itu tadi.
1: Ya.
0: Oke. Nah, kalau Dava gimana awal mula ikut surfingnya nih?
2: Apanya?
0: Awal ikutan gabung di Dolphin Parang Tritis Surfing Club ya, awal mula. Dan apa yang akhirnya bikin Dava tertarik yuk surfing gitu?
2: Dulu baru nyobain, terus tertarik, dan sampai sekarang masih ikut di klub DBSC.
0: Oke, yang bawa Dava ke klub ini siapa?
2: Mas Bima dulu.
0: Oh tetap, ya. Dulu gimana iming-imingnya Mas Bima ke kamu buat ikutan di komunitas ini?
2: Dulu masih minjem papan di Mas Bima, nyobain terus di ditawarin untuk gabung ke DPSC.
0: Oh, kalau Dava butuh waktu berapa lama akhirnya bisa selancar?
2: Dulu 2 minggu udah.
0: Oh ya?
2: Bisa.
0: 2 minggu tuh termasuk udah. Balancingnya juga?
2: Belum, masih
0: belum.
2: Berdiri.
0: Oh, berarti masih balancing di daratan dulu gitu ya?
2: Iya.
0: Baru akhirnya kalau udah aman, baru bisa ke lautnya.
2: Iya.
0: Akhirnya bisa semuanya lancar tuh berapa kali latihan kalau kamu?
2: Hampir 1 bulan sih.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ada ini nggak rasa-rasa trauma waktu main surfingnya?
2: Enggak sih, Kak.
0: Aman ya?
2: Aman.
0: Ah, baiklah. Jadi kalau surfing ini sebenarnya untuk usia berapa aja aman ya berarti Mas Bima ya?
1: Iya, bisa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak, tapi kita menyesuaikan kondisi ombak juga. Jadi kalau emang ini safety untuk belajar atau enggak, itu seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin kalau lagi kurang bagus, kita cari momen yang pas bagus juga.
0: Yang pas nggak bagus tuh berarti di bulan apa itu?
1: Nah, itu sebenarnya kayak kebetulan Parang Tritis kan karakternya pasir ya. Nah, itu kalau pasir kan berpindah-pindah untuk kedalamannya. Makanya yang terjadi rip current itu karena pasir tadi. Untuk surfing juga, untuk gelombang juga itu yang berpengaruh di situ. Jadi kayak utamanya kan pasirnya. Kalau pasirnya kondisinya bagus, itu ombaknya bagus juga. Kalau pasirnya terlalu dalam atau ini nanti kurang bagus juga.
0: Oke.
1: Okay, nah, kita menyesuaikan.
0: Oh, baiklah. Dan itu nanti kita akan diajarin juga gitu ya, Mas, tentang si karakteristik si pantainya tadi gitu ya. Oh, oke. Okay. Berarti kalau kita main surfing tuh enggak hanya belajar balancing tapi juga belajar mengenali lautan yang mau dipakai gitu ya.
1: Apalagi nanti ya pantai karang itu berbeda sama yang pasir. Kalau karang ibaratnya kalau lantainya udah permanen, udah dia nggak bakal bergeser untuk kontur pasirnya, untuk karangnya. Cuman kalau pasir dia masih selalu berpindah-pindah.
0: Oke. Itu termasuk yang di pantai yang di daerah Gunung Kidul berarti ya?
1: Iya benar. Makanya kalau karang itu kalau ombaknya karakternya udah bagus, sampai besok lebih bagus terus. Cuman kalau kondisi ombak karangnya itu tidak bisa dipakai, nggak bisa dipakai.
0: Oke.
1: Wow. Kalau pasir itu pasti masih bisa. Cuman karakternya selalu berbeda-beda.
0: Berarti lebih sulit kalau di Pantai Parang Tritis ya, Mas?
1: Ya, kita nyesuaiin itu. Adaptasi setiap harinya dengan ombak yang karakter berbeda terus.
0: Oke, berarti setelah 17 tahun surfing berarti sudah mulai paham ya karakteristik di Pantai Parang Tritis seperti apa gitu ya?
1: Ya cukup paham, insyaallah.
0: Cukup, insyaallah. Oke lah, nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2 ya. Kalau misalnya kamu pengen tanya, boleh banget bisa WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pantai, seger. Kuilah kita ke tengah, berenang kita.
3: Hati-hati loh, tuh ada rambu larangan berenang.
2: Alah, nggak apa-apa kali, bentar doang.
3: Ya udah, ikut deh.
4: Mbak, tolong jangan berenang di situ ya.
2: Ih, kenapa Pak? Airnya tenang gini kok.
3: Betul, ombaknya juga nggak tinggi.
4: Di sekitar situ ada palung Mbak, kelihatannya doang tenang, tapi arus balik bawahnya deras. Mbaknya mau kegulung arus, tenggelam.
3: Ya nggak mau lah Pak.
4: Mendingan kita foto-foto aja.
2: Lah, ngapain kita foto sama Bapak?
4: Maksud saya, mbaknya foto-foto aja, nggak usah berenang. Sini saya yang fotoin, bukannya foto sama saya.

0: Mlaku luwih atoh, kenal Jogja luwih jero. Di Mlaku ning Jogja. Mlaku ning Jogja masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana teman Bro 2 dan bagi hari ini kamu juga bisa nonton Mlaku ning Jogja lewat YouTube ya di RRI Jogja Official dan kamu bisa juga dengerin lewat aplikasi RRI Digital karena kita masih ngobrol bersama komunitas DPSC Dolphin Parangtritis Surfing Club teman Bro 2. Ini yang seru adalah biasanya kan orang berpikir kalau Pantai Parangtritis itu kan punya palung laut, rip current, tapi ternyata bisa dipakai buat surfing teman Pro 2. Nah, Mas Bima ini termasuk salah satu punggawa pertama berarti ya Mas Bima ya? Atau ada yang lebih awal daripada kamu?
1: Untuk anak kecil pertama di 2011-an.
0: Anak kecil pertama?
1: Saya sama ada teman Mas Vicky dulu.
0: Anak kecil pertama ini sekarang sudah 17 tahun lebih surfing teman Pro 2. Sekarang usianya udah hampir 30 dan udah melatih berapa banyak Mas Bima?
1: Untuk yang open kelasnya cukup banyak sih karena setiap bulan paling enggak 10 ada yang 10 pertemuan ada juga.
0: Oke. Seberapa sabar Mas Bima kalau menghadapi pemain baru yang ikutan surfing?
1: Mungkin lebih sharing aja sih. Jadi kayak mungkin sering jatuh apa ini kita lebih ke apa ya, kasih semangat karena kadang jatuh seru juga karena ya kayak gulung ombak sedikit lah.
0: Ya jatuhnya asal di laut ya, bukan di daratannya ya. Tapi aku penasaran, ini biasanya kalau surfingnya di Parangtritis yang sebelah mana? Karena kan Pantai Parangtritis itu kan aduh luas banget ya. Yeah. Mungkin boleh di-spill ke teman Pro 2 gitu.
1: Jadi kalau untuk lokasi surfing kita ngikutin di mana posisi ombak yang lebih bagus biasanya. Kadang di depan posar, kadang di sebelah timur atau sebelah baratnya lagi. Nah, kita menyesuaikan. Cuman kalau untuk teman-teman yang mau nyoba gabung mungkin bisa kontak terlebih dahulu sih. Mungkin kita bisa janjian mau diketemu di pantai apa kita di workshopnya saya mungkin bisa.
0: Oh gitu, berarti langsung cek Instagramnya apa?
1: House support atau di DPSC bisa untuk komunitasnya itu.
0: Oke, jadi kalau untuk pemain baru gitu, berarti bisa setiap hari langsung belajar atau ada hari-hari tertentu yang khusus untuk pemain baru buat surfing?
1: Untuk yang mau surf lesson atau untuk nyoba yang pertama kali, biasanya kita lebih tentuin tanggalnya dulu. Jadi kita hamin satu, kita cekin kondisi ombaknya. Kalau emang untuk besok pagi bagus, kita bisa di tanggal itu kita bisa untuk coba latihan.
0: Okay.
1: Karena kalau di pantai lain mungkin ombak baru bagus, kayak di Bali misalkan, dia seminggu baru berubah karakternya. Cuman kalau di Parangtritis 3 hari, 4 hari itu bagus, udah beda lagi karakternya.
0: Oke, okay, berarti Parangtritis itu kayak perempuan ya, moodnya beda-beda ya. Kadang ombaknya bagus, kadang ombaknya tidak terlalu bagus begitu ya. Oke, okay, berarti ada hari tertentu tadi yang kalau kata Mas Bima ya.
1: Ya lebih cuman kalau di hari misalkan mendadak di posisinya ombaknya lebih bagus, bisa langsung kita main. Cuman kalau lagi kurang bagus mungkin kita jadwalkan di tanggal lain dan kita tetap hamin satu kita cari.
0: Sehari paling enggak ada berapa orang, Mas? Maksimal deh untuk biar latihannya biar lebih fokus juga gitu.
1: Biasanya kita kalau sehari kadang bisa handle di pagi sama sore, kadang langsung berbarengan 3 orang atau 2 orang, kadang 1 orang.
0: Oke, okay. Berarti maksimal paling enggak 1-5 orang lah ya untuk dalam satu hari, di pagi itu
1: ya? 3 atau 4 orang bisa.
0: Okay.
1: Jadi untuk belajar kita satu server, kita satu pendamping, jadi untuk safety-nya.
0: Baiklah.
1: Karena jadi, kalau kita di pantai lain, kita, ombaknya lebih tenang, 3 server, 1 pelatih masih bisa. Atau 2 server, 1 pelatihan, 1 coach-nya masih bisa. Cuma kalau di Parangtritis, arusnya kuat, selalu bergerak, kita untuk amannya kita handle satu-satu, jadi lebih ke privat sih.
0: Oh, lebih enak juga
1: lebih
0: berarti
1: aman
0: ya.
1: Untuk ini.
0: Jadi lebih lebih fokus dan lebih terarah juga gitu ya, maksudnya. Yeah. Jadi kalau saya mau tanya-tanya juga lebih leluasa. Yeah. Gitu ya. Oh, baiklah. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 tertarik gitu ya, pengen belajar surfing, boleh nanti cek di Instagramnya DPSC atau Dolphin Parangtritis Surfing Club teman Pro 2. Nah, Mas Bima ini nggak hanya sekedar surfing aja, tapi dia juga belajar bagaimana cara bikin papan surfing. Dari tahun berapa, Mas?
1: Kalau start belajar servis itu sebenarnya udah di 2013 udah nyoba otodidak. Cuman okay. Kalau untuk fokus belajarnya di 2015 sampai 2021-an itu belajar di Bali. Lebih belajar ke bikin papannya sih, ke produksinya.
0: Okay.
1: Cuma kalau pas di Jogjanya, di rumah, yang otodidak cuma servis aja.
0: Oh, jadi kalau saya untuk fokus bikinnya tetap harus ke Bali dulu gitu ya?
1: Ya, waktu belajar di situ.
0: Tapi di Jogja akhirnya bikin sendiri lagi atau gimana, Mas?
1: Sekarang ya coba buka sendiri, kecil-kecilan lah.
0: Boleh loh.
1: Industri rumahan.
0: Di share karakteristik papan surfing tuh kayak gimana sih? Karena kan buat yang awam kayak ngelihatnya, yaudah papan surfing tuh ya hampir semuanya sama. Tapi kan buat orang yang surfing tuh ternyata ada kategori lain gitu.
1: Iya. Jadi kayak jenis ada yang board performance, ada minimal lipu, longboard, ada yang klasik juga. Itu kita menyesuaikan kondisi ombak, kita pakai board ini, kita ombak yang lebih kuat, ombaknya yang boardnya seperti ini.
0: Okay.
1: Dan itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda juga, kayak ketebalan, lebar, panjangnya itu beda.
0: Berarti kalau yang biasa dipakai untuk latihan yang papan seperti apa, Mas?
1: Yang lebih besar, ya. Sama lebih lebar juga ya, untuk lebih balance-nya.
0: Okay. Berarti papan itu nanti akan menyesuaikan postur si surfingnya, si pemainnya. Yeah. Atau seperti apa, Mas?
1: Ya, yeah, benar. Jadi setiap orang kan punya tinggi badan dan berat badan yang berbeda-beda. Kita menyesuaikan itu juga. Kalau yang misalkan si A lebih tinggi, lebih berat, kita pakai yang board lebih besar juga. Nanti yang ini dan sebaliknya.
0: Oke.
1: Okay. Yang board kecil menyesuaikan ini sih.
0: Jadi menyesuaikan postur tubuh juga. Yeah. Gitu ya. Oh, baiklah. Oke. Okay. Nah, kalau Alpha, aku penasaran deh sama Alpha. Sejauh ini gimana rasanya bermain surfing, Alpha? Kenapa surfing itu jadi salah satu olahraga yang akhirnya kamu tekunin sekarang?
2: Karena ayah itu nyuruh berenang toh, pertama berenang.
0: Yeah.
2: Terus diajarin surfing sama ayah. Dan mulai bisa disuruh sendiri. Dan disuruh ikut kontes juga.
0: Oh iya, Alpha berarti udah ikut kontes apa aja?
2: Surfing.
0: Aha. Tingkat tingkat nasional atau Jogja?
2: Jogja. Nasional.
0: Oh ya? Siapa yang dulu akhirnya bikin Alpha? Yaudah Alpha ikutan lomba. Siapa? Ayah atau Mas Bima?
2: Ayah.
0: Ayah. Gimana waktu lomba itu, boleh diceritain gak?
2: Waktu lomba itu pertama kali masih malu-malu. Terus udah lama-lama gak malu lagi.
0: Ini lawannya seusia Alpha semua atau ada yang lebih dewasa dari Alpha?
2: Ada yang lebih dewasa.
0: Oh ya. Kalau kemarin dapat juara berapa, Alpha?
2: Yang kemarin tuh juara 1.
0: Yang kemarin tuh lomba di mana, Alpha?
2: Parangtritis.
0: Di Parangtritis. Yang kedua?
2: Juara 4 di Pacitan.
0: Wow. Itu uangnya ditabung atau buat beli apa?
2: Di apa itu, dikasihkan ke ayah.
0: Oh gitu. Dikasih ke ayah buat ditabungan ya maksudnya?
2: Gak tahu.
0: Nanti kita konfirmasi ke ayahnya ya, apakah ditabung atau dipakai uangnya sama ayahnya ya. Tapi Alpha sampai mau sampai kapan surfing?
2: Sampai dewasa lah.
0: Sampai dewasa. Tujuan terbesarnya Alpha ikut surfing apa?
2: Menjadi atlet surfing.
0: Amin. Udah, berarti Alpha udah termasuk yang serius ya buat surfing ya. Amin. Semoga nanti bisa jadi atlet surfing dan bisa jadi salah satu wakil Indonesia ya nanti kalau di lomba internasional ya. Amin. Jela. Sama kayak Alpha juga, teman Pro 2. Deva tuh juga memulai dari awal juga ya, Deva ya. Dari usia 5 tahun enggak sih tadi Deva cerita? Dari berapa?
3: Dari umur 13. Sampai sekarang.
0: Oke, nah kalau tadi kan Alfa udah pernah ikut lomba. Kalau Dava gimana?
3: Udah pernah juga.
0: Mm-hmm. Di apa aja lombanya?
3: Di lokal, mm-hmm, nasional, sama internasional.
0: Oke, kalau di lokal, nasional, internasional di mana lokasinya dan penghargaan apa yang diterima sama Dava ketika ikut lomba itu?
3: Kalau lokal di kemarin di sini Parang Tritis, mm-hmm, dapat juara 1 sama 4.
0: Oke, okay. Kategorinya apa sih kalau surfing gitu?
3: Ada open, mm-hmm, sama under 16, mm-hmm, sama longboard biasanya, mm-hmm, sama yang

0: nanti, Dava? Habis ini?
1: Habis ini saya mau apa? Mau buka subscription seperti Mas Bima, ikut sama mau jadi atlet surfing mewakili Indonesia.
0: Amin. Apa pengennya di PON atau di apa? Kalau udah Pak?
2: Segala kompetisi.
0: Segala kompetisi ya. Oke deh, kita doakan pokoknya buat Dava sama Alfa untuk kedepannya. Kalau Mas Bima apa? Ikut lomba lagi atau pengen fokus buat ngajarin anak-anak aja?
2: Kalau masih ada dan masih sempat, kita ikut gabung juga untuk kompetisi. Cuman kalau untuk di komunitas lebih ke coba sama teman-teman support untuk anak-anak juga. Karena kalau nggak ada yang apa ya kayak membimbing apa membuat regenerasi, pasti surfing itu nanti berhenti. Makanya salah satunya kita selalu coba bikin ada event atau kita bikin trip. Kita biasanya trip untuk main ke pantai daerah lain, untuk cari ombak yang lebih bagus, untuk pengenalan ombak di pantai lain. Biasanya seperti itu. Ada agenda-agenda seperti itu biar adik-adiknya tidak bosan biasanya. Kalau kita start main di situ aja nggak ada agenda kontes, nggak ada ini, nanti biasanya nggak ada terpacu untuk latihan lebih semangat lagi, biasanya seperti itu.
0: Biasanya setiap bulan apa Mas untuk ya, kalau di komunitas kan kayaknya kayak ada naik kelasnya ya. Nah kalau mereka ada gitunya juga nggak sih untuk dari naik, dari tingkatan naik tingkatan gitu nggak, atau ya udah belajar aja gitu?
2: Ya lebih ke belajar aja sih. Nanti kita biasanya kayak skillnya mulai naik itu udah kelihatan dari kayak manuvernya atau trik-trik lainnya itu biasanya udah kelihatan.
0: Oke, nah kalau untuk join ke beberapa pantai lain tuh setiap berapa bulan sekali Mas?
2: Kalau yang untuk kita agendakan trip masih belum tentu. Cuman kalau agenda bikin kompetisi biasanya kita coba agendakan minimal setahun sekali kita bikin minimal kontes kecil-kecilan lah. Jogja kalau bisa kita bikinin yang nasional juga.
0: Jadi biar untuk mengasah kemampuannya mereka juga gitu ya. Jadi biar ada rasa terpacu buat aku harus bisa lebih baik lagi gitu ya. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen join, pengen tanya, boleh banget kamu bisa WhatsApp kita ke 0811-251-1025. Nanti kita lanjut lagi di Mlaku Neng Jogja.

0: Sini nemenin kamu di Melakunin Jogja Tempat Pro 2. Seru deh kalau ngomongin sesuatu di Yogyakarta ya kan. Mungkin kamu termasuk salah satu yang baru denger kali ya, oh ternyata di Jogja tuh bisa surfing. Iya bisa teman Pro 2. Kalau kamu barengan sama DPSC nanti kamu bisa menemukan pantai yang tepat untuk latihan surfing gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu dari dulu tertarik, boleh join sama komunitas DPSC gitu. Kalau mau join dan mau latihan bisa hubungi siapa nih Mas Bima?
1: Di yang IG yang DPSC atau Houseboat atau biasanya kotaknya ke saya juga sih itu sebenarnya.
0: Oh tetap ya. Berarti bisa langsung cek dulu di Instagramnya, nanti yeah, baru ada kontak personnya ya. Yeah, oke, okay. Ada ini ya Mas, kriteria khusus nggak kalau misalnya ada yang pengen belajar surfing gitu?
1: Untuk kriteria Mbak atau ini?
0: Personalnya boleh atau dari ombaknya juga?
1: Kalau yang ombak kita yang tadi ke Hamin 1 kita lebih cek dulu kondisinya. Biasanya ada yang booking untuk jauh-jauh hari bisa, cuma nanti untuk nentuin fixnya untuk di hari-hanya biasanya tetap Hamin 1 kita cek ini kondisi ombaknya apa kondusif atau tidaknya gitu.
0: Oke, baru nanti dikabarin gitu kalau misalnya memang kondisi ombaknya lagi bagus-bagusnya. Oke, di hari itu bisa langsung, tapi kalau misalnya ternyata ombaknya tidak
1: bagus,
0: terlalu bagus,
1: kita mungkin tunda dulu. Mau nggak mau mungkin harus cari jadwal lain.
0: Berarti si yang pengen latihan juga harus fleksibel ya maksudnya jadwalnya ya.
1: Cuman kalau ada yang dadakan juga yang luar kota, ada yang dari Jakarta atau Bandung biasanya ngedadak di hari-hari itu. Cuman kalau pas kondisinya bagus kita tetap bisa untuk latihan.
0: Oke, kalau dadakan tapi dengan kondisi pantai yang bagus juga ya. Atau enggak?
1: Menyesuaikan mungkin setidaknya untuk bisa latihan apa untuk latihan masih bisa kita untuk coba latihan. Cuman kalau benar-benar kurang kondusif itu kita tetap enggak bisa untuk lakukan latihan. Karena kalau di Jogja kadang ada musim ombak-ombak tertentu, waktu ombak besar, itu di Jogja itu kurang bagus. Sebenarnya kalau pas gelombangnya kecil itu lebih bagus.
0: Oke, gelombang kecil tuh berarti mulai di bulan Oktober ini termasuk salah satu yang bagus ya Mas ya?
1: Ya kurang lebih di mulai musim hujan ini lebih sering ombak kecilnya. Cuman kalau di bulan Juni ke Agustus sih lebih sering ombak besar. Itu hampir misalkan sekian bulan atau minggu ini lebih sering ada ombak besar. Jadi untuk anak-anak untuk atau untuk yang ingin belajar itu lebih kurang bagus sih. Dan musim angin juga kurang bagus.
0: Baiklah, berarti bulan Oktober ini adalah bulan yang tepat ya buat yang mau latihan surfing ya.
1: Menuju ombak bagus sih.
0: Menuju ombak bagus. Oke, jadi nanti kalau teman Pro 2 tertarik bisa cek Instagramnya DPSC ya. Oke, nanti kalau misalnya kamu juga tertarik sama papan board surfing boleh juga tanya sama Mas Bima ya. Sambil menyelam minum air lah ya. Oke, last question buat Dava deh. Apa nih next-nya setelah tadi ikut lomba dan juga serius di surfing, selanjutnya apa yang mau dicapai sama Dava untuk surfing kali ini?
2: Saya mau ikut kerja di Bali, ikut kayak bikin papan atau surf lesson itu buat pengalaman di sana.
0: Oke, habis itu serius lagi dan ikut lomba internasional ya?
2: Iya.
0: Amin. Kita support deh pokoknya buat Dava, semoga bisa mewujudkan impiannya jadi pemain surfing yang mantep ya. Asik. Kalau Alfa apa nih? Kedepannya Alfa pengen apa?
3: Pengen bisa buat papan sendiri. Untuk di rumah.
0: Oke.
3: Dan
0: apa?
3: Bisa mengajari adik saya untuk.
0: Wih, mantap. Ini udah ada rasa ini ya, pengen ngajari ya. Biar kayak Mas Bima ya. Oke, baiklah. Thank you Alfa. Jadi kalau buat Mas Bima apa nih what next-nya buat DPSC dan juga buat house surfboard-nya?
1: Yang jelas untuk komunitas dan pembuatan papan dan lainnya mungkin di dunia surfing di Jogja harapannya selalu berkembang. Selalu ya sukses selalu untuk teman-teman semua untuk mencoba cari prestasi di dunia lewat surfing, lewat kompetisi. Dan mungkin ya selalu bikin agenda-agenda positif lah.
0: Ya, oke. Berarti kalau di dalam waktu dekat nih agendanya apa nih Mas di DPSC?
1: Mungkin bersama Ombak Selatan sama masih satu ini juga di komunitas juga. Itu mungkin di Desember rencana kita, planning kita mau bikin event. Mungkin masih wacana, mungkin di antara kontes lokal atau ini kita masih mungkin se-Jogja lah.
0: Se-Jogja.
1: Nanti kita bikin eventnya beda apa? Kelasnya berbeda-beda juga.
0: Oke, baiklah. Sukses ya buat acaranya nanti. Yep. Semoga acaranya lancar, ombaknya juga dalam kondisi yang baik. Itu yang paling penting karena ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya buat Dava, Alfa dan juga Mas Bima dari DPSC. Semoga acaranya lancar dan sukses terus buat kalian. Thank you ya udah mampir di Studio Pro 2 Jogja. Thank you guys. Makasih. Ya, sama Pro 2 itu tadi ya. Kita udah ngobrol barengan sama komunitas Dolphin Parangtritis Surfing Club sama Pro 2. Kalau kamu tertarik, kamu bisa join dan kamu bisa cek Instagramnya di DPSC, oke? Okay? So, sudah hampir jam 10 teman Bro 2. Vina Mufiana juga harus pamitan dulu dari Melaku Neng Jogja. Habis ini bakalan ada Adis Firman yang nemenin kamu di Santai Siang. So, Vina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! Matur nuwun, udah melaku bareng Pro 2 Jogja. Sampai jumpa minggu depan di Melaku Neng Jogja. Melaku luwe atuh, kenal Jogja luwe jeruk.

Teman Pro2 RRI.co.id memberitakan kejuaraan daerah Kejurda Esports DIY 2026 menjadi bagian dari realisasi program kerja pengurus daerah Esports Indonesia Pengda ESI DIY. Kejurda juga sekaligus menjadi instrumen pembinaan untuk menjaring dan mengembangkan potensi atlet esports dari kabupaten kota se-DIY. Kegiatan ini digelar waktu lalu di Geraha Pradipta Jogja Expo Center. Diharapkan dapat meningkatkan pengalaman bertanding, membangun sportivitas, serta memperkuat ekosistem e-sport di tingkat daerah. Ketua Umum Pengda ESI DIY Brigjen TNI Firiawan SIP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KONI DIY yang senantiasa memberikan dukungan terhadap pembinaan, penjaringan, dan pengembangan atlet e-sports di Yogyakarta.

Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Aceh Jaya, Aceh. Tadi pagi berdasarkan informasi awal BMKG, gempa tersebut mengalami kedalaman 26 km dan terjadi pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada sekitar 65 km di sebelah barat Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Lokasi epicenter gempa berada pada koordinat 4,54 lintang utara dan 95,01 bujur timur. BMKG mengingatkan bahwa data yang disampaikan masih pada tahap awal dan bersifat sementara. Hal tersebut karena informasi gempa diproses dengan mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Dengan demikian, parameter gempa seperti magnitudo, lokasi epicenter maupun kedalaman gempa masih dapat mengalami pembaruan. Masyarakat di sekitar Aceh Jaya diimbau tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari kanal resmi BMKG.

0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan negara-negara di tanduk Afrika untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan. Seruan tersebut disampaikan Guterres pada Jumat 2 Oktober 2026 di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Juru bicara Guterres, Stephanie Dujarric, mengatakan PBB prihatin terhadap meningkatnya ketegangan di antara negara-negara tanduk Afrika. Kondisi tersebut terjadi ketika persatuan, dialog, dan kerjasama sangat dibutuhkan untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan. Guterres menyerukan seluruh negara untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat semakin memperburuk ketegangan. Ia meminta negara-negara berkomitmen menyelesaikan perbedaan melalui dialog.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Udah hari Minggu lagi teman Pro 2 yang dari tadi kayaknya belum mandi gitu kan ya. Masih pelan-pelan menikmati hari ya kan. Kayaknya sih tadi ada niatan ya untuk mandi, sakit ya, sakit gigi lagi, sikat gigi, mandi, sarapan pagi gitu kan. Tapi kayaknya nikmat banget nih lih-lih tanpa harus ada kewajiban untuk buru-buru, ya kan? Kalau hari biasa kamu dikejar waktu, sekarang kamu kayak gak ada yang ngejar gitu. Enteng banget perasaan teman Pro 2. Wah, mantap. Menikmati suasana hari Minggu ditemenin sama Pro 2 Jogja. Biar makin double mantapnya, gimana kalau misalnya aku tawarin kamu buat pilih lagu. Aku udah nyiapin ada 20 lagu ya teman Pro 2 ya. 10 lagunya lagu Indonesia, 10 sisanya lagu manca. Nanti aku share, kamu tinggal pilih aja pengen dengerin yang mana. Nanti aku bakal putarkan, aku mainkan buat kamu. Ya kan? Atau siap udah mau jalan main-main juga hari ini? Ya udah cocok deh kalau gitu temenin sama lagunya Hi-Fi yang main ya. Di sini di Santai Siangnya Pro 2 Jogja Hitlist, sampai nanti aku nemenin kamu sampai jam 3. Pilih-pilih lagunya cuma sampai jam 2 aja ya. Jam 2 aja, jam 12. Ya ampun. Kelamaan kalau sampai jam 2. Yuk gabung barengan sama Hitlist Santai Siangnya Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih, jangan dibuang dong.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Aduh, udah hari Minggu sih, udah bukan Thursday lagi kayak lagunya Jess Glynn featuring her ya. Tapi ya tiap hari memang punya nuansa sendiri-sendiri gitu kan. Kamu bersyukur bahwa sudah terlewati lagi nih seminggu. Tinggal besok kira-kira kalau misalnya pengen semuanya lancar, biasanya sih hari Minggu sore ke malam tuh udah mulai persiapan ya, supaya Seninnya gak terlalu dar-der-dor, gak terlalu jeng-jeng-jeng. Ya udah deh, kalau emang ternyata hari kamu masih cukup padat sebenarnya walaupun libur, tapi kan adalah waktu luang untuk cuma nyimak sesuatu yang kamu memang pengen dengerin gitu kan ya, atau nonton misalnya gitu ya, menikmati makanan favorit kamu gitu. Jadi hal-hal yang kayaknya sih sepele, sederhana gitu kan ya, kecil gitu, tapi sebenarnya punya manfaat yang besar juga sih. Karena kadang-kadang orang kalau udah mulai burn out, teman pro 2, memang harus ada pengalihannya gak sih gitu, supaya gak terlalu kemudian burn out dan kepikiran terus gitu ya di kepala kamu. Nah kan, langsungan aja gabung di 0811-251-1025 teman pro 2. Aku udah nyiapin 20 lagu nih. Kamu pengen denger yang mana? Karena nanti kamu yang menentukan nih dari 20 lagu ini, mana sih yang bisa kita puterin gitu. Langsung kan ya, aku bakal share lagunya apa aja. Yang lagu Indonesia ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Penyihirnya Gia Indrawari, terus juga ada NPD, Lupain Aku Please, Mungkin Di Depan Buramnya Idgita, Ran Yang Rahasia, terus juga Nadif Basalamah, Kota Ini Sama Tanpamu, Cobalah Untuk Setia Punya Lala Huta, Salma Salsabi Yang Maha Benar, Kualatnya Adrian Halim, sama Dia Punya Semi Simo Rangkir. Untuk lagu Indonesianya, nanti lagu mancanya menyusul ya teman pro 2 ya. Ini aku langsung aja mau puterin lagu pilihannya teman kita Taufik di Godean. Pengen dengerin lagunya Ran Yang Rahasia dong Dis, sama lagunya Adrian Halif yang Kualat katanya. Oke, cocok nih kalau misalnya didengerin awal teman pro 2, masih agak slow gitu ya, tapi juga bikin kamu gak males untuk terus nyiapin apa-apa yang memang pengen kamu bawa hari ini. Punya rencana kemana sih? Kayak dari tadi sebenarnya kamu udah bolak-balik ngechat teman-teman, tapi kayaknya kok gak jalan-jalan ya. Mungkin masih agak siangan kali acaranya, tapi sih sudah sekarang kayaknya gak apa-apa juga ya, biar nanti pas waktunya kamu harus meluncur ya udah gitu kan, meluncur aja, gak usah siap-siap lagi jadinya. Nih aku puterin playlist pilihan kamu di Hitlist Andesianya Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

Teman radio udah mulai agak gerah, tapi kayak kamu ngerasa gak punya kewajiban buat mandi gitu kan ya, karena juga toh cuma sendiri, gak ketemu banyak orang gitu kan ya. Padahal sebenarnya sih alasan mandi itu kan sebenarnya tiap orang sangat personal ya. Ada yang emang gak betah aja sih gitu kalau saya udah mulai gerah, keringetan gitu kan. Karena memang walaupun gak ketemu banyak orang, kamu ngerasa bahwa akan lebih seger aja kalau nyentuh air gitu kan ya. Ada yang memang udah paten dari kecil memang mandi 2 kali sehari, ya udah 2 kali sehari lah mandi, mau ada orang kek, mau pergi kemana-mana atau di rumah aja kek gitu kan ya. Tapi ada juga udah mulai ngurangin, aduh kayaknya sehari sekali aja deh kalau memang pas mau keluar mandi. Nanti kalau misalnya udah pulang dan kayaknya masih aman-aman aja nih, gak terlalu keringetan, gak usah mandi kali ya. Ada tuh yang kayak gitu, kamu yang mana teman pro 2? Ada juga yang memang bisa jadi sehari lebih dari 2 kali mandinya karena aktivitasnya banyak banget ya. Bukan cuma aktivitas dalam ruangan, tapi juga olahraga dan segala macam. Biasanya sih kalau kayak gini mandinya akan jauh lebih sering. Hai yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2 Jogja, aku mau nyapa dulu ada Tri di Playen. Tri, gimana? Udah bisa istirahat belum sih? Kayak tadi malam katanya banyak kerjaan ya. Kita kan ketemu juga di udara tadi malam tuh. Aku bacain loh WhatsApp kamu tadi malam. Aku puter juga lagunya ya. Pengen dengerin lagunya Gitaf aja di Stella Huta, Coldplay, Biazi sama Harry Styles aja. Panasnya hora umum katanya gitu ya. Emang panasnya ngentang-ngentang ya. The hot is not public gitu kan ya, teman pro 2 ya. Thank you sekali lagi buat Tri yang udah pilihin lagunya. Aku bacain lagi deh lagu yang bisa diputer untuk lagu manca teman pro 2, I Love You 3000-nya Stephanie Putri, Circles-nya Post Malone, Coldplay vs BTS yang My Universe, terus juga Bazzi yang And Alive, Khalid yang Dumb and Broke. Masih ada 5 lagi belum aku spill, tapi udah aku share semuanya. Langsung aja kita putar lagu pilihannya 3D Playen ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Santai Siang Hitlist Teman Pro 2. Waktunya buat pilih lagu kamu yang pasti masuk di playlist kita ya. Ada Sheena Spiro dari On This Hill, Wildflower punya Billie Eilish, Jack Efron featuring Zendaya dari Red Stars, So isinya Olivia Dean, Harry Styles yang Late Night Talking. Itu beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Aku sapa lagi yang udah masuk di WhatsApp. Dari saya di Imogiri ya, pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, NPD, Seveny Putri, Coldplay, Harry Styles, siap. Terus juga ada Kevin Aril di Catur Tunggal. Saya misi penokirnya udah, lautan juga udah. Tinggal Eat Kitab, Seveny Putri, sama Olivia Dean ya. Terus siapa lagi nih? Oh oke, nanti aku scroll ke atas karena udah mulai banyak ya. Antriannya sudah mulai panjang gitu. Ya udah nanti satu-satu kita bakal puterin Teman Pro 2. Tadi yang pengen dengerin lagunya Seveny Putri yang I Love You 3000 lumayan sih banyak, jadinya aku puter sekarang aja ya supaya nanti enggak kelewatan Teman Pro 2. Dari beberapa yang gabung ada 4 orang tadi aku cek, tapi belum aku bacain semua sih. Ini pilihan kamu, nanti bakal dilanjut sama lagunya Olivia Dean yang So Easy ya, Teman Pro 2 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2 yang masih gabung di Santai Siang Pro 2 Jogja atau baru aja kamu join gitu kan ya. Asik. Dengar di mana nih kamu nih? Di 102.5 FM atau mungkin streaming di rri.co.id ya. Lewat RRI Digital juga bisa kok. Download dulu aja, main ke App Store atau ke Play Store Teman Pro 2. Ada yang kayaknya lagi nungguin dijemput karena udah janjian nih mau kumpul ya gitu kan. Catching up sama temen tuh memang penting Teman Pro 2, karena kadang-kadang satu kota pun juga bisa jadi jarang ketemuan saking sibuknya gitu ya, atau udah memang beda circle aja. Tapi sebenarnya kalian masih temenan sih secara online tuh, masih sering chat gitu kan ya, masih sering kirim-kirim video lucu mungkin gitu, meme ya kan. Kalau survei bilang katanya Gen Z terutama ya, itu menjaga pertemanannya dengan cara yang ngirimin meme-meme lucu gitu, Teman Pro 2, video-video yang kocak ya kan. Pokoknya yang mengundang tawa lah gitu. Ini jadi salah satu tipsnya atau triknya mereka untuk bisa menjaga pertemanan. Ini sih kalau Gen Z ya, kalau kamu gimana? Tapi aku bukan Gen Z juga gitu deh. Kalau misalnya di WhatsApp ada banyak grup gitu kan ya, ada grup-grup yang memang sangat-sangat personal, yang gak banyak isinya tapi kita deket gitu. Jadinya kalau ngirimin apa-apa tuh biasanya yang relate sama yang kita rasain sekarang. Misalnya, oh di kerjaan lagi burnout nih gitu kan ya. Itu terus ada tuh postingan-postingan seputaran itu di medsos, di IG misalnya, di TikTok. Aku share aja gitu, dan responnya bisa direspon dengan hah iya lagi gitu kan ya. Hal-hal yang kelihatannya sepele tapi relate sama kehidupan kita, dan ternyata itu bisa bikin orang juga ngerasain hal yang sama. Jadinya ada benang merahnya, ada koneksi lah antara kita tuh, walaupun sebenarnya kita nggak di tempat yang sama. Tapi kan di mana-mana tuh kayak gitu ya. Mau kerjaannya dimanapun tuh situasinya hanya beda tempat aja, beda kerjaan, tapi kurang lebih ya kendalanya gitu-gitu aja sih, bisa komunikasi gitu kan ya. Bisa teman yang toksik misalnya. Kan gitu ya Teman Pro 2 ya. Semangat buat kamu yang lagi agak repot nih sama kerjaan kamu hari ini atau mungkin kemarin-kemarin. Aku mau nyapa dulu tadi yang pengen dengerin lagunya. Sebentar, kok ngilang sih? Ah ini dia nih. Yang pengen dengerin lagunya Bazzi yang And Alive, lagunya Khalid yang Young Dumb and Broke. Ada teman kita Ika di Wates, apa kabar Ika? Terus yang juga gabung ada katanya titip salam dari mana nih? Dari semua-mua yang ada di Cilacap buat Kevin Aril Situr Tunggal. Semangat tugasnya, sehat-sehat selalu menuntut ilmu. Ai, jauh dari keluarga dan jauh dari teman-teman tuh emang kadang-kadang bikin homesick gak sih? Ini disupport sama teman-temannya loh Kevin. Semangat ya. Yuk langsungan aja. Tadi juga ada yang pengen denger lagu dari Bahasa Lama sama lagunya Digitav yang mungkin di depan Buram. Kayaknya Tri sama siapa tadi agak pagian ya. Nanti aku puter duluan deh, karena juga ada beberapa yang tadi udah ngantri tapi belum sempat keputer ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal, dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Ma, bener punya Salma Salsabil, teman Pro 2 makin nge-groove aja nih Salma. Jadi kayak ini ya, ada pilihan juga untuk dengerin lagu-lagu yang beda gitu kan. Lagu yang nuansanya jadi bikin kamu kepengen lebih goyang aja gitu, gerak aja ya teman Pro 2 ya. Walaupun lagu-lagu yang kayaknya cukup ballad atau mellow pun juga tetap enak sih dengerin, apalagi kalau misalnya pas lagi panas kan gitu ya. Nemenin kamu yang lagi di jalan, mungkin hari ini perjalanan kamu lumayan panjang karena ada beberapa spot yang pengen kamu datengin, bukan cuma mampir doang atau sekedar ya udahlah foto-foto kelar, enggak ya. Karena emang kamu tipe yang kalau udah datang ke satu tempat udah explore aja, jadinya bakalan akan lebih lama nih, bisa sampai sore malah nanti. Iya, semangat ya. Makan siang di luar kali weekend ini teman Pro 2. Tadi di request sama teman kita Said di Imogiri lagunya Salma Salsabil ya. Lagu-lagu lainnya segera diputar. Aku menyapa dulu ada Meisha di Condong Catur, pengen dengerin lagunya Nadif Basalama, tadi udah kita puter ya. Zac Efron juga sama lagunya Halid. Oke. Terus juga Rini di Pakem, Gia Indrawarinya udah aku puterin. Pamungkasnya nunggu Zac Efron juga sama Harry Styles. Abis ini kita puternya Harry Styles, oke? Okay? Yang pengen ikut gabung masih boleh kok di 0811 251 1025. Aku tunggu nih.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Masih bersama sama Adis di sini Pro 2 Jogja, teman Pro 2 yang masih ketinggalan nih. Masih ada waktu ya, enggak banyak memang ya, tapi memang pilihan lagu juga jadi semakin enggak banyak karena udah diputerin beberapa. Aku mau nyapa lagi nih. Ada teman kita Mahen tadi yang pengen dengerin lagunya. Oh, udah aku puter semua nih, gitu ya. Udah aku puterin di Jogja Lantai 2 Gunung Kidul katanya. Wow, apa kabar di sana? Pasti kalau lagi weekend gini pasti penuh ya, rame ya, yang pada main-main ke Gunung Kidul. David yang pilih G. Indrawari, Salma, Coldplay, udah aku puterin semua tuh lagunya. Terus ada Aisyah yang pengen denger lagunya Halid yang Dumb and Broke sama lagu NPD, Lupain Aku Please. Nanti diputer, udah aku siapin nih, tinggal tunggu waktu puternya aja, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti ke bawah rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mengayunkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu.

Liriknya tuh lugas banget di tahun Pro 2 ya. Kayak langsungan aja gitu apa yang dirasain dia omongin dalam lirik ini. Tapi memang musiknya, melodinya enak banget. Jadi kayak tetap berasa seriusnya gitu, walaupun kata-kata atau mungkin lirik di dalam yang dipilih tuh diksinya memang cukup lugas tadi itu gitu kan ya. Akunya move on, dianya gamon gitu kan. Yang tadinya sebenarnya mungkin agak pedih gitu kan ya, untuk yang gamonnya ya. Tapi kok ada unsur-unsur lucunya, komedinya ya. Karena memang kan mereka tuh, si NPD ini memang kalau nge-podcast aja kan asbun ya. Ditambah juga Kev yang memang komedi juga konten-kontennya. Ya udahlah, kayaknya mereka udah menemukan core-nya NPD tuh mau kayak gimana, udah jadi gitu Pro 2 ya. Tinggal iya nyesuaiin aja gitu kan, mau bikin karya yang seperti apa gitu. Karena yang penting jiwa NPD-nya tuh dapat banget. Tadi diminta sama teman kita Aisyah. Iya bener Aisyah ya, yang tadi pengen denger lagunya Khalid sama lagunya NPD udah kita puter tuh. Terus juga ada Meisha. Oh Meisha, tinggal Zac Efron nih yang belum diputerin abis ini ya. Terus juga dari ini di Pakem, pengen denger lagunya Zac Efron. Ini udah aku siapin sama lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Langsungan aja kita puter dua-duanya nih. You know I want you. It's not a secret I try to hide.

Berapa dua, berapa kali kita akan saling memaafkan ya Pamungkas. Nih lagu terakhir ya, benar-benar lagu Pamungkas di Hitlist Santai Siang. Tapi aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sih. Hari ini tuh juga banyak chart loh. Kalau kamu belum sempat nyimak kemarin yang chart Prodo Indo Hits, Prodo Hitlist. Nah nanti ada top 20 nasional sama top 20 internasional. Tapi nanti di jam 2 sampai jam 4 teman Prodo ya. Aku masih menemani waktu makan siang kamu, waktu istirahat siang kamu. Yuk kita share apa-apa yang bisa di-share deh di 0811-251-1025. Mungkin ada yang punya info soal tempat makan yang enak atau juga tempat wisata yang kayaknya cocok nih buat kamu datengin gitu kan ya. Pas lagi weekend belum banyak yang datang juga, kebetulan masih agak sepi, jadi kayaknya cocok untuk yang memang gak terlalu suka lokasi yang rame misalnya gitu ya. Spill-spill lah, bagi-bagi, jangan disimpan sendiri, no gatekeeping ya teman Produa ya. Kalau kata Gensi sih no gatekeeping, ya udah semua di-share aja, siapa tahu bisa jalan-jalan rezeki buat orang lain juga gitu. Apalagi kalau share-sharean kamu tuh memang mau itu makanan atau bisnis apapun juga hubungannya sama UMKM. Wah, itu sih katanya salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia gitu, in this economy gitu kan ya. Yuk support UMKM, jajan-jajannya di UMKM aja teman Produa ya. Nanti di spill-spill ya beberapa yang bisa mungkin kamu jadiin pilihan untuk menu makan siang kamu hari ini ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodway Weekly Hits.

0: Sama di stationnya Aziz Hedra menyapa kamu siang hari ini teman Bro 2. Udah datang menu makanan yang kamu pesen sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan foto yang tadi kamu lihat, atau kok kayaknya agak beda ya gitu. Yang tadi tuh menggoda selera banget dan kayaknya cukup meyakinkan ya, tapi ini penampilannya tuh kamu ngelihat kayaknya agak kurang nih gitu. Tapi belum tentu loh, cobain dulu aja. Jangan-jangan walaupun tampilannya B aja teman Pro 2, tapi ternyata enak epol gitu. Pas dimakan kita kan enggak tahu ya. Kalau bisa sih memang dua-duanya, secara tampilan juga kece, pas dimakan pun rasanya mantap gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata tampilannya masih agak kurang meyakinkan, tapi begitu dicobain, oh ternyata ya gitu, juara sih ini rasanya, kayaknya termaafkan sih. Lagi kepengen makan apa teman Bro 2? Aku tuh kan penyuka sate ya, cuma memang kalau sate-sate yang biasa nih kita makan, apalagi di area Jogja dan sekitarnya ya, itu kan biasanya lebih banyak dominan ke manis. Makanya kalau misalnya sate tuh aku pengen cobain sate yang beda aja gitu. Misalnya kayak sate lilit gitu, itu kan rasanya lebih ke gurih dan kadang ada sensasi pedesnya sedikit ya, dan rempahnya tuh kuat banget. Aku suka tuh sate-sate model begituan. Jadi kepikiran pengen nyobain sate maranggi. Nah kan, ini tuh gimana ya, buat penyuka daging tapi gak kepengen kambing nih gitu kan, sate maranggi adalah pilihan. Karena kan rata-rata kan sate-sate ayam ya gitu. Nah ini sate dari daging tapi bukan kambing, ya sate maranggi lah pilihannya. Dan aku paling seneng ketika dia punya aroma ketumbar yang strong banget teman Pro 2, ya kan, ada apa namanya manisnya, tapi juga ada rasa-rasa hangat dan pedes-pedes dikit dari apa namanya ketumbarnya, terus ada rasa-rasa seger dari asam jawanya gitu. Kamu punya ini nggak sih, punya rekomendasi sate maranggi yang enak di sini di mana ya? Waktu itu pernah ada di Jakal, cuma kayak nggak bertahan lama deh. Nah kalau misalnya kamu punya rekomendasi sate sapi maranggi yang perlu aku cobain gitu ya, boleh share 0811-251-1025. Oh ada satu lagi aku pernah cobain di resto yang khusus nyediain masakan Sunda, teman Pro 2 makanan Sunda. Lalawu Sunda. Nah itu ada tuh sate maranggi-nya, enak gitu, enak. Tapi kalau kamu punya rekomendasi yang lain, bolehlah dibagi-bagi di 0811-251-1025 ya. Kasih tahu aku teman Pro 2.
1: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

Teman berdua, aku baru di WhatsApp sama teman aku nih, gitu kan ya. Nyari brongkos. Di mana sih, Dis? Katanya gitu. Waduh, itu dia. Aku soalnya kalau makan brongkos sih biasanya deket-deket rumah aja, banyak banget tuh warung yang jual brongkos. Kayaknya hampir setiap warung yang aku datengin kalau aku nggak lagi masak ya, dan pilih-pilih menu ramesan gitu tuh pasti ada brongkosnya. Belum ke Jogja kalau belum makan brongkos sekali ya teman Brodua ya. Ini layaknya sama kayak belum ke Jogja kalau belum makan gudeg gitu. Dulu pertama kali datang ke Jogja tuh nggak tahu kalau namanya itu brongkos. Jadi kayak, eh ini apa sih? Dibilang rawon tapi bukan rawon gitu. Aku lebih familiar sama rawon sebenarnya. Tapi pas lihat, iya ini kayak bentukannya sih ada mirip rawon ya, tapi kok lain dan ada apa namanya unsur pedes-pedesnya sedikit gitu kan, nggak terlalu hitam gelap warna kuahnya, ada merah-merahnya dikit gitu ya. Jadi aku menebak kuah ini kayaknya ada pedes-pedesnya sih gitu harusnya ya. Dan beneran di beberapa tempat memang ada sensasi pedesnya, tapi ada juga yang kayaknya manis banget gitu. Aku cocoknya sama yang agak lebih pedes gitu tuan pro 2 ya. Jadi kalau kata aku masih rawon lagi sih, brongkos ini tuh memang cocok banget lah buat yang suka dengan berbagai rasa yang kaya gitu kan rempahnya. Terus apalagi ya, oh sama ini lagi pengen nambah protein, soalnya kayak telurnya ya ada, dagingnya kalau misalnya gak pakai koyor pakai daging biasanya gitu kan teman pro 2 ya. Sama ada kacang merahnya juga, itu kan semuanya adalah protein ya gitu. Dikasih tahu juga, ya pokoknya lengkap aja deh dari protein nabati sampai hewani teman pro 2. Dan ini memang ternyata si brongkos ini adalah salah satu hidangan favoritnya Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan 10 ya teman pro 2 ya. Dan biasanya tamu-tamu negara yang datang ke sini memang juga pasti setidaknya dihidangkan dan pernah menikmati namanya brongkos sebagai hidangan istimewa. Nah kalau di Serat Centini ditulis di awal abad 18, nah brongkos ini memang disukai di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan bisa dimakan kapan aja, jadi bisa sarapan, makan siang, makan malam, atau sebagai menu hajatan pernikahan juga ada gitu. Nah kalau Belanda dulu ngejadiin brongkos bagian dari reshuffle. Kalau sekarang tuh menu buffet gitu teman pro 2, jadi kayak kita tinggal ngambil aja gitu kan ya. Si reshuffle ini menjadi salah satu jamuan mewah teman pro 2 gitu ya. Ada tata meja, ada tata mejanya, kemudian peralatan khususnya gitu kan ya. Terus kayak, oh apa dulu nih yang keluar nih gitu kan makanannya. Nah si reshuffle ini memang khas banget Belanda punya. Dan brongkos jadi salah satunya yang ada dalam menu reshuffle tadi itu gitu. Dan ternyata nih udah jadi warisan budaya, seni budaya tak benda di DIY ya teman pro 2 ya, ditetapkan tahun 2018. Nah kalau kamu sukanya makan brongkos yang di mana teman pro 2? Spill dong 0811-251-1025 untuk cerita brongkos mana yang menurut kamu layak banget buat jadi juaranya nih. Kalau misalnya lagi mencari menu perbrongkosan harus banget ke situ tuh, pokoknya nggak mau yang lain.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus, Teh Hijau.

0: Iya.
1: Teman berdua yang katanya tadi kepengen banget banget nih gitu kan ya, lagi kepengen sate kambing lagi Dis, tadi ngomongin soal sate. Iya, kalau aku tadi bilangnya pengen sate maranggi sebenarnya, tapi belum nemu lagi nih selain yang di resto Sunda-Sundaan yang biasa aku beli itu di situ. Sama dulu ada di apa namanya, itu tuh Jakal, tapi sekarang tuh udah nggak ada gitu ya. Tapi nih kalau tadi ngomongin soal brongkos, katanya brongkos mana aja tetap enak sih kalau di Jogja. Dari Ika Diwates katanya sih, apalagi yang ada koyornya, banget memang. Cuma memang harus jaga ya, kalau misalnya kamu udah banyak makanan-makanan berlemak, kolesterol gitu kan. Teman produser sekarang tuh nggak kenal usia apa-apa gitu kan ya. Aku punya temen yang adiknya masih muda banget, kemarin baru aja kena stroke ringan tuh gitu, padahal masih usianya belum 30 deh, masih di angka 20-an gitu. Teman produser ya, hai, apa kabar buat teman kita Cika yang tadi bilang dis telat ya. Iya, tadi hitlistnya udah kita puterin dari jam 10 sampai 12 siang. Tapi kalau kamu suka sama lagu-lagu yang terbaru, terkini teman Pro 2, nanti kamu bisa cek aja yang namanya chart top 20 nasional sama top 20 internasional ya, buat lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu manca yang jadi hits di RRI Pro 2 seluruh Indonesia. Nanti dikompilasi di situ, jadi langsungan aja nanti kamu dengerin sekali lagi di top 20 nasional dan top 20 internasional.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Aksi Akselerasi Mandalika, salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Hari ini kamu masih belum kemana-mana dari tadi sebenarnya sih gitu ya, karena masih sibuk sama kos-kosan kamu atau rumah kamu yang kayaknya memang perlu agak sedikit dirapiin hari ini. Tapi udah janjian kalau ntar sore ya udah oke dah jalan gitu kan ya. Tapi kamu lagi malas bawa kendaraan gitu kan. Naik transportasi umum juga kamu kayak mikir-mikir gitu. Aduh pasti rame banget lagi kalau pas lagi weekend kayak gini. Bisa gak sih aku tuh dijemput aja? Jadi nebeng ya, alias nebengers. Gak mau bawa kendaraan sendiri juga gitu. Karena mungkin capek. Atau mungkin tadi itu menghadapi jalanan Jogja yang lumayan padat kalau pas lagi weekend teman Pro 2 ya. Tapi yang namanya tempat wisata itu memang biasanya gak harus weekend aja sih. Momen-momen tertentu pun juga pasti akan sangat padat dan arus kendaraannya lumayan bikin pusing ya kadang-kadang gitu kan. Itu kenapa mungkin juga ada beberapa negara yang punya peraturan khusus seputaran transportasi. Ataupun juga kalau di Tokyo Jepang teman Pro 2 di tahun 2027 ini bakal menghadirkan layanan taksi tanpa pengemudi alias robot taksi. Dan ini komersil loh, untuk memang publik gitu kan ya. Padahal kita tahu kalau misalnya Jepang tuh kan jaringan transportasi umumnya tuh canggih ya gitu, dan sangat rapi teratur. Ini aja masih kemudian menambah armada taksi. Tapi ya dipilihlah sekarang taksi tanpa pengemudi, dan ini yang pertama kali di kawasan Asia di tahun 2027. Kalau ternyata ini menjadi satu hal yang akhirnya digolkan gitu ya teman Pro 2 ya. Karena memang harus mengantungi izin dulu dari otoritas regulasi transportasi setempat pastinya. Jadinya benar-benar gak ada pengemudinya gitu kan ya. Mungkin di beberapa negara juga udah ada bukan sih teman Pro 2. Cuma kalau aku lagi mikir-mikir, aduh kalau misalnya naik kendaraan yang gak ada pengemudinya, apakah aku sepercaya itu pada mesin? Takut juga sih gitu ya. Walaupun canggih gitu, ternyata memang di sana tuh langka yang namanya tenaga kerja atau profesi sopir taksi. Dan ternyata semakin demografinya sekarang semakin banyak populasi lansia ya yang dominan, jadinya memang jarang banget yang kemudian memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja sopir taksi tadi itu gitu. Makanya dibuatlah salah satunya solusinya adalah taksi tanpa pengemudi alias robot taksi teman Pro 2 ya. Ya kalau di sini sih pilihan kamu belum secanggih itu. Tinggal kamu mau naik misalnya Trans Jogja kah, atau mau naik taksi online aja kali ya gitu. Kalau emang kamu lagi malas banget bawa kendaraan sendiri teman Pro 2. Sambil nyimak Pro 2 Jogja, sambil nanti aku updatein info olahraga di Sports Highlight Pro 2 Jogja. Oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Radio Super Sport Post Highlight tahun Pro 2 barengan sama Adis. Hari ini edisi 4 Oktober 2026 ya. Sambil kamu ngecek lagi udah janjiannya jam berapa, karena itu udah jam 1 lewat 27 menit kalau waktunya Studio Brodo Jogja, teman Pro 2 ya. Kalau tadi aku udah janjiin update informasi olahraga, nah ini dia salah satunya dari lintasan balap, teman Pro 2 dari Moto3 Jepang ya. Ini Veda Ega nih, apa kabar Veda Ega? Pebalap kita Veda Ega Pratama akhirnya mengakhiri balapan Moto3 Jepang di posisi ke-11, teman Pro 2 finish di depannya pebalap Malaysia Hakim Danis ya. Untuk pemenangnya diraih David Almansa. Nih di sirkuit Motegi, nih Veda memulai dari barisan belakang tapi ternyata bisa memperbaiki posisi begitu ya. Langsung menembus peringkat ke-13 di putaran pertama dan naik ke posisi untuk kemudian masuk ke lap ke-4. Tapi memang cukup berat usahanya karena memang jarak yang lumayan ya, mencapai 3,8 detik selisihnya teman Pro 2. Dan berarti persaingan antara Veda dan juga Hakim Danis ini cukup panas karena pebalap Malaysia ini sebenarnya sempat turun ke urutan ke-16 gitu, tapi kemudian bisa mempertahankan posisinya gitu kan ya. Lalu juga Veda sempat turun ke posisi 16 dan bisa naik satu posisi ke lap 14 menyingkirkan Danis jelang putaran terakhir begitu kan. Dua putaran terakhir akhirnya bisa menyalip Danis begitu. Dan berarti ini adalah hasil yang cuma penting juga untuk seorang Veda karena menjelang balapan kandang di sirkuit Mandalika, teman Pro 2 yang akan digelar di rangkaian balapan Grand Prix Indonesia tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Kalau di Jepang hanya ada di peringkat ke-11, apakah di negeri sendiri di sirkuit Mandalika itu bisa menjadikan Veda kemudian meraih posisi yang lebih baik? Kita tunggu jawabannya di 9 sampai 11 Oktober 2026 ya.

Ya, yes, itu dia teman-teman berdua. Jawaban kita minggu ini di Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Berdua Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

padel kali nanti sore. Wah, serius bener kayaknya kamu udah mulai jatuh cinta sama olahraga yang satu itu gitu ya. Dari tren, dari sekedar penasaran gitu kan ya. Terus nyobain, ketagihan deh. Nah, ternyata nih teman Pro 2, Indonesia lewat cabang padel gitu ya, berhasil meraih medali perak di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Menjadi pasangan ganda Fadona Kusumawati dan juga Fitriani Sabatini yang kemudian berhasil mempersembahkan raihan medali perak.

0: sudah bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia gitu. Medali perak berarti kan sampai tembus ke final ya teman Pro 2 ya. Sebuah raihan yang pastinya perlu dirayakan juga nih, menambah raihan emas untuk kontingen Indonesia.
1: Yo, this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

teman-teman Pro 2 dari Sports Highlight Pro 2 Jogja, tadi updatean seputaran olahraga padel di ajang Asian Games yang kemudian menambah peraih medali untuk kita, medali perak begitu ya. Kemudian juga ada dari cabang balap tadi MotoGP Moto3 Jepang begitu kan ya. Kemudian yang terakhir nih dari lapangan hijau teman Pro 2, yang ini dari Liverpool yang pemainnya banyak di bekap cedera ya gitu kan. Ini menjadi salah satu yang kemudian pastinya mengurangi performa juga gitu, karena sebenarnya ada 6 pemain yang mengalami cedera nih setelah jeda internasional FIFA berakhir di 6 Oktober ya. Ada Cody Gakpo yang harus absen beberapa pekan karena memang hasil scan-nya ternyata dia cedera ketika membela Belanda nih. Kemudian juga ada Alexander Isak yang cedera minor tapi diperkirakan bisa main lagi di pertandingan 11 Oktober. Sementara ada Federico Chiesa yang juga sudah latihan lagi. Ini kan lumayan lama absennya 1 bulan tuh karena cedera otot teman Pro 2. Dan katanya Giovanni Leoni juga diharapkan bisa segera berlatih bareng sama teman-temannya ya. Lebih dari setahun harus mundur dulu karena pasca operasi di bulan September. Kemudian juga ada Conor Bradley dan juga Hugo Ekitike yang kemudian sudah masuk daftar pemain untuk Liga Champions. Dan keduanya diperkirakan bakal comeback sebelum Februari 2027. Wah, banyak bener nih ya. Tapi kalau semua bisa kemudian pulih lebih cepat dan bisa kembali bergabung bersama squad, pastinya akan menjadi tambahan amunisi nih buat Liverpool teman Pro 2.

Teman berdua gak kerasa kayaknya waktu aku buat nemenin kamu nih sampai di sini ya. Makasih banyak buat kamu yang udah gabung di Hitlist Fantasianya Pro 2 Jogja hari ini. Nanti di jam 2 siang kamu bisa dengerin yang namanya Chart Pro 2 Top 20 Nasional, kemudian juga disambung sama Top 20 Internasional, oke? Okay? Gebarengan sama Pro 2 Jakarta pastinya untuk kompilasi lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang jadi hits di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Adis pamitan teman Pro 2, have a nice weekend buat kamu semuanya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja di 102.5 FM, streaming di rri.co.id dan juga lewat RRI Digital, oke? Okay? Selamat istirahat semuanya, selamat bersenang-senang weekendnya. Dadah!

0: Kamu, hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: kuat ya, tetap tabah, tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: dari Indonesia Top 20 Nasional, karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace Top Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: melewati berdua. Ya, seenggaknya ada temen lah ya kalau berdua. Kalau sendiri kan agak deg-degan gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku gak tahu entah itu memang benar kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy. Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat clipper-clippernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12. Soal kedua ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Karya 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga mau umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: Lego Vida terbelah jadi dua teman produksi. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: lalu. Terus aku lomba sihir salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Shiloh on 7 ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, itu agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata lomba sihir keren banget sih. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

ternyata juga nih pamungkas yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

0: dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti Milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 8, posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh, posisi 6 Akbar Chaleng Ningse Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

ada support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sunny Der, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Kena. Nggak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Kita mulai dari berita pertama, teman berdua dari rri.co.id. Pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba kompres natural gas atau CNG. Uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri ESDM Julio Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan uji coba CNG di kantin Le Migas telah memasuki minggu ketiga. Data pelaksanaan uji coba dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki.

Basarnas RI menghentikan operasi penyelaman pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang memasuki hari ke-21 pada Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin, Tebang Beradua. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi bangkai kapal dan jasad korban semakin tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi melalui operasi bawah air. Basarnas mengatakan kondisi korban pada beberapa hari pertama masih memungkinkan dievakuasi dari dalam kapal dan diterima di permukaan laut. Namun situasi tersebut berubah seiring struktur kapal yang mengalami perubahan sejak hari pertama operasi SAR. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan kondisi korban kini berbeda karena sebagian dapat terurai ketika berhasil dikeluarkan dari dalam bangkai kapal. Situasi tersebut membuat operasi penyelaman dinilai tidak lagi efektif untuk diteruskan dalam kondisi saat ini.

0: Masih dari rri.co.id, Temu Berdua, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengarahkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk berbelanja di pasar tradisional setiap Jumat pada pekan pertama setiap bulan. Kebijakan tersebut dituangkan melalui surat edaran Bupati Gunung Kidul sebagai upaya menggerakkan aktivitas pasar tradisional sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, pemilihan Jumat pada pekan pertama dilakukan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan gaji ASN. Menurutnya, pada awal bulan ASN umumnya mulai memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Karena itu, aktivitas belanja tersebut diarahkan untuk dilakukan di pasar tradisional yang berada di sekitar kantor masing-masing.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Melaju terus teman Pro 2 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman Pro 2 dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada sih ini Spiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 92 masih di Intershow Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8,

0: ya sama Brenda. The Finnish Steelers dari Sine Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman Pro 2 faktanya. Karena Sine tuh bilang kalau konsep The Finnish Steelers itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: tampil ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Kid Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: segmen kedua ngobrol dua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 15 minggu di International Top 20 National, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: banget ya, setelah 12 minggu Teman Berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnanda menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Krisnanda harus sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. Love y'all. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

2,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Broadway, happy weekend semuanya. Ada Niki nemenin kamu minggu ya. Seperti biasa teman Broadway sore-sore di hari minggu. Kalau tadi udah jalan-jalan pagi teman Broadway, meskipun agak panas ya dari tadi siang teman Broadway gak kuat kalau harus lama-lama di luar. Sekarang udah sore, udah pulang, leyeh-leyeh aja di rumah, leha-leha di rumah karena di luar panas banget. Tidak mager keluar ya teman Broadway. Lagi dengerin ikan siaran di sore ceria nih sampai nanti jam 7 malam ya. Jadi temenin sama lagu-lagu yang enak pastinya kalau kamu juga mau diputar lagu-lagu favorit kamu sambil merenungi di sore hari ini kenapa Jogja nggak turun-turun hujan. Juga boleh banget teman berdua ya, bisa WhatsApp aja kenikan kira-kira pengen diputarin lagu apa di sore hari ini. WhatsAppnya masih sama teman berdua di 0811251125 ya.

Tamu berdua masih ditemenin sama Nika di Sore Ceria sama Rati jam 7 malam. Sudah ada tamu berdua yang WhatsApp, kan ikan pengen diputerin lagu-lagu. Tapi setelah aku pantau, kenapa nih tamu berdua sore-sore pengen diputerin lagu-lagu yang slow, galau-galau ya. Sore-sore sambil merenung pengen diputer lagu-lagu yang galau. Ya tamu berdua, ada dari Bang Yan tadi pengen diputerin lagunya Virgaun Selamat Jalan. Selamat jalan atau selamat tinggal ya? Adanya kalau Virgon itu selamat tinggal, tapi kalau Virgon selamat jalan, coba wait ya, karena aku tidak mau hoax. Aku akan mencari dengan teliti dulu. Kalau selamat tinggal ada nih, tapi kalau selamat jalan gak ada nih Bang Yan. Semoga benar ya, nanti aku puter lagunya Virgon yang selamat tinggal featuring Audi. Semoga benar nanti ya. Kemudian ada Kandar di Purworejo tadi juga pengen diputer lagunya Tiara Andini Janji Setia. Aduh, ini juga galau-galau gimana gitu ya Kandar ya. Tapi enggak apa-apa teman berdua, dua lagu sudah aku siapkan ya. Tadi di request sama Bang Yan pengen diputer lagunya Virgaun, kemudian Kandar di Purworejo juga pengen diputer lagunya Tiara Andini Janji Setia sudah aku siapkan. Mari kita putarkan sambil menunggu teman berdua yang mungkin mau gabung sama Niken cerita-cerita di sore hari ini sambil request lagu juga boleh banget. Bisa WhatsApp aja kan di 0811 251 1025 ya.

Ya, yes, itu dia teman Produa. Jawaban kita minggu ini di Cura Produa Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Cura Produa Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Cura Produa Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Produa Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

itu zaman kita kecil tuh, Mama Pria 2. Tapi gambarnya lebih Hadi ini yang membuat aku sama ceritanya yang sekarang tuh baru-baru jadi membuat aku untuk terus nonton si Upin Ipin ini, Teman Pria 2. Dan ini juga ada kabar gembira dari Upin Ipin, Teman Pria 2. Let's Go Pakwe Production ini akan membawa teater musikal Upin dan Ipin kembara luar biasa ke Indonesia, Teman Pria 2. Besok akhir tahun 2026 ya, tepatnya di bulan Desember. Ini adalah pertunjukan yang digelar dalam rangka perayaan ulang tahun ke-20 Upin dan Ipin. Ternyata udah 20 tahun aja menemani kita dari kecil sampai sekarang sedewasa ini, Teman Pria 2. Ini juga menjadi pertunjukan teater musikal pertama kalinya di Indonesia setelah 20 tahun ya. Ini pengumumannya dibagikan di Instagramnya resmi si Upin Ipin hari Jumat kemarin, Teman Pria 2. Besok bakal ada informasi-informasi lanjutan soal pertunjukannya yang akan diumumkan menyusul. Cuman sih aku juga belum tahu ya, maksudnya Desember ini tuh bakal digelarnya di tanggal berapa dan kapan dan di mana sih. Besok kita tunggu aja, Teman Pria 2 ya. This one is for the boys.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Satu lagu dari Anmes, Kamaleng Putus Tapi Cinta Teman Berdua, sudah kita putarkan tadi di request sama Taufik di Godean yang lagi leha-leha nyantai megang es kopi hitam di tangan. Sambil tadi pengen diputerin dua lagu ya, Divka Halif Lamuna Di Kota Itu sudah aku putarkan, sama Anmes Putus Tapi Cinta sudah aku putarkan juga. Dari Katri di Playen sekarang, tadi pengen diputerin lagunya Simple Plan, Can You Feel The Feeling Tonight, tapi kayaknya judulnya salah Katri. Semoga yang aku puterin bener ya. Simple Plan, Can You Feel The Love Tonight. Betul gak Katri? Coba ya. Semoga aku gak salah judulnya Simple Plan, Can You Feel The Love Tonight. Ini yang aku putarkan ya Katri. Semoga aku gak salah deh. Nanti kalau aku salah aku udah gak bisa lagi muterin lagunya Simple Plan ya kan. So buat teman berdua juga yang lagi santai-santai di sore hari ini, kalau mau request lagu Kenikan juga masih bisa banget. Bisa WhatsApp aja Kenikan, karena aku nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya. WhatsAppnya masih sama di 0811251125.

Identitas Bangsa. Teman Pro 2, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau pengasuh.

Berdua kalau sore hari kayak gini tuh pasti pom bensin di sekitaran rumah kamu tuh pasti penuh banget sama antrian teman berdua. Jujur aku yakin. Apalagi hari Minggu ya, besok udah hari Senin, teman berdua pasti mau ngefullin tangki bensin teman berdua, karena ya besok tuh kalau hari kerja ya itu biasanya juga makin padat juga yang ngisi bensin di pom teman berdua. Jadi kayak ya udahlah ya, ngisinya tuh di hari Minggu aja sore-sore supaya nggak terlalu panas, bahkan udah nggak panas lagi. Jadi kalau mau ngantri panjang juga kayak mari kita jabanin teman berdua. Tapi ada sebuah survei. Surveinya tuh tapi bukan di Indonesia, di Inggris teman berdua, yang menemukan bahwa 60% responden Gen Z itu merasa cemas saat mengisi bensin teman berdua. Angka ini tuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh pengendara yang mencapai 39%, sementara cuma 18% baby boomer ini merasakan kecemasan serupa teman berdua. Katanya sih selain penyebab melihat harga bensin yang sekarang harganya tuh udah mulai gila-gilaan harga bensinnya teman berdua, Gen Z juga takut kalau menemui pom bensin yang mengharuskan mereka untuk melakukan self-service karena takut dicat sama pengguna sekitar teman berdua. Jujur aku sebagai Gen Z, aku juga merasakan hal ini, pernah ke beberapa pom bensin yang self-service itu, jadi kayak aduh aku takut. Kalau di Jogja pom bensin self-service itu setahu aku ya, kalau di daerah kota itu ada di timurnya Amplas ya, di Jalan Solo timurnya Amplas itu teman berdua itu juga self service. Jadi aku selalu menghindari pom bensin self service karena aku juga takut sih kalau aku tuh nggak bisa si mencet selangnya itu teman berdua. Kalau di Surabaya dulu tuh itu udah banyak banget pom bensin self service ya, tapi kalau di Jogja kayaknya cuman baru beberapa aja, kebanyakan sih masih ada pegawainya, jadi kita kayak enak aja gitu teman berdua. Tapi kalau disuruh isi pom bensin di self service ya, jujur aku juga takut sih. Berarti aku juga menjadi salah satu responden ya Gen Z yang merasa cemas saat mengisi bensin teman berdua.

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodware Weekly Hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman berdua, sudah memasuki waktu maghrib. Berikut kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Jogja dan sekitarnya. Pasti ini kan masih nemenin kamu nanti di Sore Ceria sampai nanti jam 7 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Barang sama di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita melalui lisan-lisan para khatib yang biasanya kemudian kita dengar pada khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Ada pengingat yang Allah berikan kepada kita, terutama berkenaan dengan kalimat takwa atau perintah takwa yang diulang dua kali dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa-apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa sangat pentingnya kita melakukan ketakwaan, berbuat takwa, berupaya selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang ketika kita berkesempatan hidup di dunia ini. Karena apa? Allah memberikan peringatan, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa-apa yang kamu kerjakan untuk bekal hari esok. Kalau memang demikian, dunia ini adalah sesuatu yang bisa jadi akan ditinggalkan oleh kita. Kemudian hari esok yang dimaksudkan di dalam ayat ini

dia sadar bahwasannya dunia ini hanya sementara. Kalau memang kemudian takdirnya di dunia ini miskin, maka dia pun akan meninggalkan kemiskinannya itu. Kalau kemudian Allah takdirkan kaya, bahkan dia pun yakin bahwasannya yang dia miliki dengan kekayaannya itu pun akan ditinggalkan. Oleh karenanya, teman berdua yang dirahmati oleh Allah, berusahalah untuk mengurusi urusan akhirat kita, meskipun kemudian kita tidak akan melupakan urusan dunia kita. Jangan sampai kemudian kita kehabisan waktu untuk mementingkan urusan dunia, sementara kemudian akhiratnya tidak pernah kita dapatkan. Berpikirlah agar kemudian kita berusaha untuk mencari kepentingan dunia dengan sebuah pikiran selama apa kita akan tinggal di dunia. Kemudian berusahalah sekuat tenaga mencari bekal untuk urusan akhirat dengan pikiran selama apa kita akan menetap di akhirat tersebut. Dengan prinsip ini insya Allah, maka kita akan berusaha mementingkan kerja-kerja kita, usaha-usaha kita, ibadah-ibadah kita itu ditujukan untuk keperluan hidup yang abadi, tidak kemudian hanya lelah untuk mengurusi target urusan dunia saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Teman Beradu ini kan masih nemenin kamu di sore ceria 1 jam lagi sampai nanti jam 7 malam Teman Beradu. Dan kamu bisa request lagu ya 1 jam ini Teman Beradu di segmen jamu jamnya lagu kamu. Sudah aku siapkan juga 5 lagu yang bisa kamu request di segmen jamu jamnya lagu kamu. Playlistnya udah aku share di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk bisa WhatsApp aja kenikan untuk minta dimasukkan pastinya, supaya gak ketinggalan request sama di Pro 2 Jogja. 5 lagunya aku bacain juga. Jadi buat kamu yang sekarang ini masih dengerin ikan siaran, bisa langsung aja buka room chatnya Pro 2 Jogja. Terus bisa ketik-ketik aja nanti kira-kira pengen denger lagu yang mana Teman Pro 2. Lagu yang pertama ada Beyonce, Hello, Post Malone, Sunflower, Bananeira, Jadi Aku Jadi Berani, Selena, dan Andi Rianto, Sumpah Mati, sama Samuel Cipte, Jaga Terasa, Teman Pro 2. Aku ulang lagi, sekali lagi ada Beyonce, Hello, ada Post Malone, Sunflower, Bananeira, Jadi Aku Jadi Berani, Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati, sama Samuel Cipta, Jaga Terasa, Teman Beradua. Langsung ya, kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini dari playlist yang sudah aku bikin Teman Beradua. Nanti aku mainin di jam 18:45 ya. Jadi masih banyak waktu buat kamu share ke Niken kira-kira pengen diputerin lagu yang mana. WhatsAppnya juga masih sama seperti biasa Teman Beradua, di 0811 251 1225 ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Kamu yang belum request lagu di segmen Jambu Jam ya lagu kamu, sudah aku siapkan 5 lagu teman pria 2. Sudah ada teman pria 2 juga yang join lumayan, tapi masih kita tunggu ya. Siapa tahu masih banyak yang merequest lagu kenikan teman pria 2. 5 lagu sudah aku siapkan teman pria 2. Lagu yang pertama ada Beyonce, Hello, Post Malone, Sunflower, Bandaneira, Jadi Aku Jadi Berani, Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati, sama Samuel Cipta, Jagat Rasa teman pria 2. Aku ulangin sekali lagi, ada lagunya Beyonce, Hello, Post Malone, Sunflower, Bandaneira, Jadi Aku Jadi Berani, Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati, sama Samuel Cipta, Jagat Rasa teman pria 2. Langsung kasih tahu kenikan kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu denger sore hari ini dari playlist yang sudah aku bikin teman pria 2. Bisa WhatsApp aja kenikan di 0811251125 ya. Nanti aku puterin, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi buat kamu kasih tahu kenikan. Nanti aku puterin di jam 18 lebih 45 menit ya. Ini kan tunggu teman pria 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hit persembahan 102.5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Tulus Tehi.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tamu berdua, kita puterin jamu, jamnya lagu kamu karena ya join sudah banyak banget di hari ini. Tamu berdua ada Karin di Pakem, tadi pengen diputer lagunya Post Malone, Sunflower, Selina dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Pengen diputer lagunya Samuel Cipta juga, Jaga Terasa. Ada Taufik juga di Godean, pengen diputer lagunya Samuel Cipta sama Selina featuring Andi Rianto. Katri di Playen, pengen diputer lagunya Beyonce, Post Malone sama Samuel Cipta. Nah, kemudian ada Bayu di Godean, pengen juga diputar lagunya Beyonce, Post Malone sama Selina. Ada Lara Purnamasari, pengen diputar lagunya Samuel Cipta. Kemudian Selina Andi Rianto sama Banda Neira. Kak Fuad pengen diputar lagunya Post Malone, Sunflower, Banda Neira sama Samuel Cipta, teman berdua. Ya John, banyak banget hari ini, tapi aku puter yang paling banyak di request aja kali ya. Sudah aku siapkan 3 lagu yang paling banyak di request, teman berdua. Aku puterin dulu nanti lagunya Selina dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Kemudian aku puter lagunya Samuel Cipta, Jika Terasa. Terakhir nanti aku puterin lagunya Post Malone, Sunflower ya. 3 lagu yang paling banyak di request aja yang aku puterin di sore hari ini, teman berdua. So, 3 lagunya juga udah aku siapin. Pastinya mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Selina featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

udah 2-3 lagu sudah aku putarkan semua di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Sayang banget nih Tomom Bradua, karena udah hampir jam 7 juga. Tapi udah selesai ya menteri lagu-lagu kamu di segmen jamu, jamnya lagu kamu Tomom Bradua. Saya ini kita harus pamit dulu di sore hari ini dari sore ceria Tomom Bradua. Gak keras udah 3 jam nemenin kamu, ini kan harus pamit. Habis ini masih ada teman aku, Abi, namanya kau dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai nanti jam 12 temu Pradua, nanti lanjut di putar lagu-lagu yang enak di sana pastinya. So, kalau gitu nih kan pamit, dengerin terus 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye, temu Pradua, happy weekend semuanya.

Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 4 Oktober 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menggelar Kenduri Ageng dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul ke-196. Kegiatan ini berlangsung di halaman parkir Pantai Baron, Kapanewon, Tanjung Sari, Sabtu 3 Oktober kemarin. Acara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melestarikan tradisi dan budaya lokal sekaligus sebagai upaya untuk ungkapan syukur atas keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat Gunung Kidul. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Agung Danarto, mengatakan kegiatan ini melibatkan perwakilan dari 18 kapanewon, masing-masing perwakilan membawa gunungan sajen serta ingkup jangkep ya. Menurutnya penyelenggaraan Kenduri Ageng ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus menjadi keberlangsungan tradisi budaya di tengah perkembangan zaman saat ini.

0: Informasi selanjutnya nomor 2, pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba CNG atau compressed natural gas. Uji coba ini dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG ini akan dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Evaluasi mencakup penggunaan CNG melalui mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Ia mengungkapkan hasil evaluasi ini akan disampaikan langsung Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, malam ini di Minggu malam ya. Sejenak kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut menyiarkan siaran Indonesia Pro Indie yang juga dirilai oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Mas Bang sama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Jaga Malam Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Malam hari ini ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa gue bakal nemenin lo 4 jam ke depan, pastinya dengan playlist yang udah disiapin sama MD kita. Dan juga pastinya nanti kita bakalan seru-seruan bareng di malam hari ini sebelum kita menyambut besok hari Senin yang sangat ceria ini ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin kayaknya masih ada di sekitaran Bundaran HI gitu ya, karena gue tadi pas berangkat kerja lumayan rame dan cukup macet ya di jalan situ ya teman Pro 2. Sabar, kata gue sabar, karena ya namanya di jalan gitu kan ya. Apalagi tanggal muda gitu, kayaknya banyak banget yang keluar buat belanja, terus juga cari di diskonan, habis itu mungkin ada yang makan keluarga segala macam gitu kan ya. Tapi tenang aja, karena gue bakal puterin lagu-lagu yang enak banget buat didengerin gitu sambil macet-macetan dan sambil nemenin kamu untuk jalan pulang sama Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

sampai kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya sugeng dalu sedoyo. Menyapa panjenengan malam hari ini teman Pro 2, Suryo Abi Maruf ya, menemani kamu kali ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Untuk edisi hari ini teman Pro 2 di tanggal 4 Oktober 2026, hari Minggu malam. Artinya persiapan untuk kembali beraktivitas di Senin esok pagi, mulai dari apel pagi teman Pro 2 esok, atau mungkin juga ada rencana lebih awal di awal minggu ini. Selanjutnya menemani kamu dengan hits Indonesia dan juga hits manca yang akan menyemangati kamu teman Pro 2 di hari-hari di mana kita menyambut minggu yang baru, tentunya dengan penuh semangat bersama Pro 2 FM Jogja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,
5: jangan galau malam-malam.

Teman berdua udah menemani kita malam-malam kali ini ya, Adventures of a Lifetime. Matur nuwun buat kamu yang udah nemenin aku juga malam ini teman berdua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Coba balas satu aja apa nih? 4 Oktober 2006, lembur semangat sambil denger jaga malam. Dino Minggu, dolan neng Gunung Kidul, mau request lagu tapi belum ada judul. Jalan tegak tanpa malu, nyimak dulu. Oke, terima kasih. Balas apa nih, balas pantun? Oh siap ya, nanti aku siapin dulu ya. Ada Nia juga, selamat malam Nia. Lagunya Ungu tadi Cinta Gila udah ya. Selamat malam juga untuk Ida yang udah bergabung di WhatsApp yang sama. Lagunya Coldplay Adventure of Lifetime juga udah. Katri, lagunya apa nih? Sudah ketemu belum judulnya? Aku tunggu ya lagunya. Sampai dengan jam 11 malam masih 3 jaman ya. Jadi masih santai aja. Masih 2 jam setengah sampai dengan jam 11 malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu baru saja memainkan satu hits miliknya siapa? Gea Indrawari, betul banget teman Produ. Buat kamu yang tergea-gea malam ini, tadi ada satu hits baru ya dari Gea Indrawari, Penyihir judulnya teman Produ, menemani kita kali ini di 45 menit dari jam 8 malam. Ada beberapa WhatsApp yang muncul di notifikasi di komputer sebelah kiri aku teman Produ. Kita cek dari siapa ini. Selamat malam untuk Lara Purnamasari, betul ya, yang udah bergabung di WhatsApp Produ FM di 0811-251-1025. Yang pengen request lagu, boleh-boleh dong. Semoga siaran malam hari ini menyenangkan dan penuh keberkahan, amin. Dari Farhan di Wonosari, sambil ngopi enak banget dengerin Produ FM Jogja. Aku mau ikutin request dong. Mau minta lagunya Keisha Cole yang Love, makasih ya. Sehat-sehat semua, jangan lupa banyakin air putih kakak. Wih, makasih ya, udah diingetin. Tentunya kamu teman Produ yang lain boleh gabung juga di WhatsApp yang sama 0811-251-1025 untuk gabung di WhatsApp Produ FM Jogja. Ada Keisha Cole, nanti kita carikan dulu teman Produ yang ada Sheryl Cole kali ini. Mungkin bukan ya, nanti aku akan coba untuk carikan lagu spesial buat kamu selanjutnya.

Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

lebih 2 menit. Artinya masuk di segmen berikutnya Teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Udah dengan padat agendanya di hari Sabtu dan juga Minggu Teman Pro 2 di weekend, di mana saat yang sama indeks ekonomi biasanya kita liburan, tapi sekarang harus full activity Teman Pro 2 dari pagi sampai dengan pagi lagi, termasuk malam hari ini. Sebenarnya kamu belum punya rencana untuk istirahat karena masih ada 1-2 atau juga bahkan lebih pekerjaan yang harus kamu selesaikan Teman Pro 2 di saat orang-orang lain berpikiran untuk istirahat. Semoga hari ini menyenangkan tentunya dan juga membawa keberkahan di tengah kesibukan di sana. Aku temenin dari sini ya dengan lagu-lagu enak bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102.5.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
1: ProduFM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

pada zamannya teman berdua ada Avril Lavigne, Wish You Were Here. Pada mana kita di 21 menit dari pukul 21 waktu Pro 2 FM Jogja. Siap selalu stay tune mas di Pro 2 Jogja. Siapa nih? Oh, ada kakakku Taufik, my brother dari Godean, matur nuwun. Malam Mas Abi, malam Pro 2 Jogja. Request lagu dong, boleh. Lagunya Mario G. Klau ya, Sehari Saja buat nemenin istirahat malam hari ini. Sudah aku siapin sedari tadi jam 8 malam ya. Memang sengaja nunggu kamu WhatsApp malam ini. Makanya aku langsung mainkan ya. Selanjutnya dijaga malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hindia Evaluasi menemani kita malam ini, teman Pro 2. Di saat kamu sudah ketemu sama yang namanya faktor yang kira-kira membuat kamu agak sedikit lambat yang namanya kinerjanya, teman Pro 2, dan akhirnya besok pagi mulai gas lagi ya. Persiapan segalanya di malam hari ini, mengingatkan sekarang sudah jam 9:30 malam. Buat kamu yang besok apel pagi, atau mungkin upacara, atau mungkin juga ada kegiatan yang akan kamu lakukan di Senin lebih pagi, teman Pro 2, aku ingatkan untuk kamu segera mencoba untuk mencari posisi wena di sana, teman Pro 2, sambil mencoba untuk beristirahat dan juga terlelap tidur ya. Saya terdengar lagu-lagu enak, masih kamu akan nikmati bersama Pro 2 FM Jogja selanjutnya. Kalau tadi ada Anji, Bukan Kekasih Sempurna, lagu yang udah di request juga sama Aldi. Terima kasih Aldi yang udah bergabung dari Banten katanya. Terima kasih juga untuk yang udah request lagunya Hindia Evaluasi. Satu hits Indonesia selanjutnya, teman Pro 2, aku mainkan. Sekaligus aku mencoba untuk mempersiapkan beberapa hits manca selanjutnya. Masih dijaga malam, jangan galau. Malam-malam Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jangan

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Sensi teman Pro 2. Yes, judulnya Ego. Sesuai dengan lirik lagu yang sering kali disebutkan dalam lagu ini ya. Menemani kamu juga dengan lagu yang udah di request. Selanjutnya teman Pro 2, ada lagu apa Bi? Ada lagu Aditya Sofyan, siap untuk aku mainkan selanjutnya. Sudah terdengar intronya teman Pro 2 ya. Ada Hanafi malam hari ini yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Sebelum nanti kita balik ke lagu manca teman Pro 2 dengan Bruno Mars, When I Was Your Man, dan juga nanti ada Eric Martin yang Hero, dan juga nanti kita akan dengerin jawara baru kita di chart lagu manca Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown untuk edisi minggu ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Yes, itu dia teman-teman berdua. Jawaban kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chapter 2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahid List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Eric Martin cuma berdua hero menemani kita malam ini ya. Dijaga malam jangan galau malam-malam Pro 2 FM Jogja. 22 menit dari pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja. Malam hari ini menyapa juga buat kamu teman Pro 2 yang juga belum sampai rumah. Kamu masih berada dalam kondisi pengen cepat-cepat sampai rumah, tapi kamu harus melakukan aktivitas lalu lintas malam hari ini. Menyapa khususnya buat kamu yang melalui Jalan Avandi Demangan, ya boleh di tanda-tanda di sini teman Pro 2, boleh ngedim atau juga nyalain klakson walaupun tidak terdengar dari studio FM, tapi gambaran Jalan Avandi di jam 10:30 malam masih ramai teman Pro 2 dan relatif masih lancar ya. Di depan sana tampak demikian. Menemani kamu juga teman Pro 2 yang udah request lagunya Juicy Lucy tadi, udah Juicy Lucy-nya udah kita dengerin yang judulnya Lantas. Tadi juga udah ada yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Sebelumnya ada Nadine Amiza. Matur nuwun untuk Kak Eti yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM. Terus juga ada Mahal ini dong, melawan restu bisa, bisa. Aku siapkan sengaja setelah ini ya, biar kamu masih stay di sana, masih terus nemenin aku siaran malam hari ini bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Abis lagu ini, kita mainkan lagu lain teman Pro 2, ada Tiara Andini,

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Joji teman berdua, salah satu bagian dari Acid Rising teman berdua. Sebenarnya Joji tadi udah barengan Niki ya. Nama kita juga teman berdua memainkan lagu-lagu yang kamu request malam ini. Akhirnya aku usahakan untuk bisa kita dengerin bareng. Terima kasih untuk Diana dari Corong Catur yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811 2511025. Ada yang request lagunya Adam Levine yang Lost Stars, sudah kita siapin selanjutnya teman Pro 2 untuk kita dengerin bareng ya. Jojinya udah, Adam Levine Yellow Stars kali ini di menit ke-40 dari jam 10 malam teman Pro 2, dan aku masih ada di sini sampai dengan jam 11 malam buat temenin kamu di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pupus 82, lagu yang menjadi gambaran banyak orang di luar sana. 82 ya, setelah kemarin malam mingguannya gimana nih? Semoga kebalikannya 82 ya. Jadi malam mingguan sukses dan masih ada rencana malam mingguan berikutnya dengan orang yang sama. Malam-malam kamu kali ini di hampir jam 11 malam, teman berdua dengan frekuensi yang sama juga akan terus menemani kamu dengan waktu masih tersisa sampai dengan jam 12 malam ya. Jazz Music akan hadir setelah ini. Lagu Indonesia Manca akan terus menemani kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Artinya, aku harus pamitan untuk edisi malam hari ini, 4 Oktober 2026 bersama Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi matur sembah nuwun Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produza FM.
4: Jangan galau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati, dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakits bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: "Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik,"
0: gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
2: "Ceraikan saja istrimu, aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah. Sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi, dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
3: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
1: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
1: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab,
3: mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
3: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
3: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
3: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waktunya Info Pro 2, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Vina Mufiana. Info Pro 2. Sejumlah titik di jalan jalur lintas selatan dinilai membutuhkan fasilitas keselamatan tambahan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Komisi C DPRD DIY mengusulkan pemasangan guardrail atau pagar pengaman serta penerangan jalan umum atau PJU secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan di lapangan. Anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridlo mengatakan perhatian terhadap fasilitas keselamatan tersebut muncul setelah warga menyampaikan pengaduan mengenai keselamatan pengguna JJLS kepada DPRD. Menurutnya, guardrail dibutuhkan pada titik-titik tertentu yang memiliki kondisi medan atau kontur beresiko. Pembatasan tersebut dapat mengurangi kemungkinan kendaraan keluar dari badan jalan ketika terjadi kecelakaan atau pengemudi kehilangan kendali. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menegaskan perlindungan hak pekerja tidak boleh menjadi instrumen politik untuk menekan negara lain. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Amerika Serikat. Pertemuan G20 TMM berlangsung pada 30 September hingga 1 Oktober 2026. Para anggota G20 membahas isu praktek kerja paksa, excess capacity, dan prinsip perdagangan multilateral. Indonesia menegaskan komitmennya terhadap penghapusan kerja paksa sebagai bagian penting dari perlindungan hak dan martabat pekerja. Budi menyampaikan perlindungan hak pekerja harus dilakukan untuk tujuan yang sah, tidak menjadi instrumen politik untuk menekan negara lain. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana pada Jumat 2 Oktober 2026. Sekitar 150 undangan hadir menyaksikan beragam batik Nusantara pada peringatan Hari Batik Nasional. Kegiatan bertema batik From Indonesia to the World digelar di Aula Carakan Nusantara KBRI Ottawa, Kanada. Acara tersebut sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 6 pagi, waktunya Vina menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

weekend kamu kemarin teman Pro 2, semoga dimanfaatkan dengan cara sebaik mungkin. Karena weekend yang cuma 2 hari itu menurut Vina adalah waktu yang tepat untuk bisa istirahat atau untuk jalan-jalan menenangkan pikiran. Karena minggu lalu tuh banyak banget kerjaan yang akhirnya bisa diselesaikan sebelum weekend gitu ya. Semoga sih weekend kemarin menyenangkan dan hari ini bisa kembali beraktivitas dengan hati yang senang ya. Anyway, Vina Mufiana nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi, nemenin teman Pro 2 yang lagi bersiap-siap untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai sama yang udah kamu planning dari semalam. Dan tentunya untuk teman Pro 2 Jogja pagi hari ini bisa tentuin lagu yang pengen kamu dengerin untuk menemani kamu yang lagi bersiap-siap ataupun yang dalam perjalanan. Silakan kasih tahu ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. WhatsApp ya ke 0811-251-1025 atau teman Pro 2 juga bisa langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang Minggu 4 Oktober 2026. Balapan sempat tertunda hingga 90 menit akibat hujan dan gangguan pada perangkat lunak mobil di lintasan basah. Verstappen berhasil mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan di depan Antonelli. Hamilton finish ketiga untuk merebut podium pertamanya sejak Silverstone, sementara Leclerc dan Isaac Fajar finish keempat dan kelima. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diminta menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Laga final FIFA ASEAN Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Senayan hari ini, 5 Oktober 2026. Kuat Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lama serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang setelah menaklukkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Botegi Minggu 4 Oktober 2026. Kemenangan ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut mendekati puncak klasemen kejuaraan dunia dengan selisih 2 poin. Marquez melengkapi kemenangan sprint sehari sebelumnya dengan menaklukkan Martin yang memulai balapan dari pole position. Pembalap Spanyol itu memastikan kemenangan setelah menyalip Martin pada pertengahan lomba dan memperlebar keunggulan hingga garis finish.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

teman Pro 2. Enak sih, jadi sedikit adem, gak terlalu panas. Cuma biasanya yang awalnya mendung kayak gini tuh tiba-tiba siangnya cerah ceria teman Pro 2. Tapi ini emang beneran loh. Tadi aku sempat baca informasi dari BMKG teman Pro 2 bahwa suhu udara di DIY untuk hari ini itu kisaran 22 sampai 34 derajat Celcius. Sementara buat kelembapan udaranya ini berkisar antara 42 sampai 97% teman Pro 2. Nah, kota Yogyakarta ini tuh jadi wilayah dengan perkiraan suhu maksimum paling tinggi dibandingkan daerah lain teman Pro 2, diprediksi mencapai 34 derajat Celcius. Wow, pantesan kemarin aku tuh nyalain AC di rumah kayak kok nggak dingin-dingin ya? Apakah AC-nya tiba-tiba rusak apa bagaimana? Padahal minggu lalu tuh baru aku servis, terus kayak ngerasa oh panasnya emang ngalahin si AC ini gitu teman Pro 2.

Tunggu sih ya, dan ini yang perlu juga kamu persiapin untuk mengantisipasi rasa panas yang bisa kita rasakan gitu ya. Nah, di sisi lain kondisi cuaca yang didominasi berawan hingga cerah tetap juga perlu diantisipasi teman Pro2 ya. Dan yang paling penting juga jangan lupa untuk perbanyak minum air putih, itu yang paling penting. Dan juga diharapkan kamu bisa memantau terus pembaruan informasi cuaca secara berkala teman Pro2 ya, lewat kanal BMKG atau nanti kamu juga bisa dengerin update-nya jam 7:30 pagi ya, karena aku bakalan update juga nanti informasi cuaca di Yogyakarta hari ini jam 7:30 pagi nanti.